0: tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
1: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Ponorogo Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus.
7: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
8: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
7: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
8: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
9: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
8: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
10: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
8: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
11: Iya, saya Fahri dari Bogor.
6: menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
11: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
12: Ron Nathaniel berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
14: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rung pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firjantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara Grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99.
4: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3. Masih

0: Di Bengkulu Pagi ini saya Rizka menemani ruang dengar Anda, dan berkat nanti kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga lah bersyukur.
1: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, tak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
2: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padahal nian pulo, kapan pulo pendaftarannya itu?
1: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, Mak. Yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
3: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: Pendengar, nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema darah resus negatif langka di Bengkulu. Nanti ada 3 narasumber yang akan hadir, M. Leo Fadli Bakti, founder relawan darah Bengkulu, Dr. Mahfira Awal Fitri, Kabak Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu, Diki Gustiawan, pendonor darah resus negatif. Dan siarannya juga bisa Anda dengarkan pendengar di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Siarannya bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pergers. Senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menyapa Anda kembali di program Dialog Bengkul Menyapa untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti akan menghadirkan Dialog Bengkul Menyapa. Kali ini temanya darah resus negatif langka di Bengkulu. Ada tiga narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada M. Leo Fadli Bakti, founder Relawan Darah Bengkulu. Lalu ada Dr. Magfira Awal Fitri, Kabak Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu. Ada Diki Gustiawan, pendonor darah resus negatif, pendengar. Anda bisa berinteraksi bersama kami, line telepon kita buka 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Pendengar, mendengar tentang golongan darah resus negatif tentu berbeda ya dengan golongan darah pada umumnya. Resus negatif tergolong sangat langka, bahkan jumlahnya sangat sedikit di Indonesia termasuk di Bengkulu, pendengar. Nah, kondisi ini tentu jadi tantangan tersendiri, terutama ada pasien yang membutuhkan transfusi darah dengan resus negatif. Ketersediaan terbatas tentu jadi persoalan serius, bahkan menyangkut keselamatan nyawa. Anda bisa bergabung bersama kami untuk Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini di aplikasi RRI Digital. Bisa Anda dengarkan kita, caranya bisa Anda ketik RRI Digital di App Store atau Play Store. Anda juga bisa menonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi tiga narasumber untuk Bengkulu Menyapa.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, ini kita bicara tentang darah resus negatif gitu ya, langka di Bengkulu. Ini kita ke Mas Leo terlebih dahulu nih, Mas Leo. Jadi tentu bicara tentang darah resus negatif ini tidak semua orang gitu ya, jarang gitu mendengar ada resus negatif. Nah, sepengalamannya Mas Leo di lapangan, ini seberapa sering menerima permintaan darah resus negatif di Bengkulu?
1: Enggak sering, tapi kalau pas misalnya dulu apa, kalau dapat teman yang berbeza Islam Malaysia ya, kayak keren banget gitu nih. Ya Mamira ya, Dokter Mira ya. Apa namanya? Kayak kita tuh unik gitu kan. Tapi pas dipikir-pikir, giliran kita butuh, kita yang gawat dong. Kita kan susah cari darah kita gitu kan. Ya bangga karena kita apa namanya langka gitu kan, merasa unik gitu. Tapi giliran misalnya ada saudara-saudara kita yang apa resus negatif juga agak repot gitu. Nah, jadi selama ini memang kita berusaha banget, maksudnya ketemu-temu apa teman-teman yang RH negatif apa namanya, untuk bisa kita kumpulkan dalam komunitas yang memang khusus RH negatif. Nah, kebanyakan sekarang itu kalau misalnya sangat urgent, kita akhirnya berusaha minta tolong kepada UDD PMI Kota Bengkulu untuk berkomunikasi dengan UDD PMI Pusat gitu kan, karena mereka ada stok list itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bukannya RH negatif tuh negatif atau misalnya jadi kia atau misalnya berbeda apa gitu, sama apa namanya apa fisiknya terus juga apa kepintarannya apa namanya, semuanya sama aja gitu. Apa yang harus diketahui, mereka ini kemungkinan mereka adalah orang keturunan dari misalnya Eropa atau misalnya Diki sendiri dari
3: Jepang Arab,
1: Jepang Arab gitu kan. Okay. Apa? Zaman penjajahan ini.
3: Zaman penjajahan.
1: Jadi apa mereka keturunan dan dan apa 1% cuma apa namanya di Indonesia. Jadi sangat langka sekali. Jadi se-Indonesia aja cuma 1% apalagi Bengkulu gitu. Jadi dari 280 juta mungkin sekitar 2 juta mungkin di Indonesia gitu.
0: Baik, ini menarik. Ternyata hanya 1% aja sih Indonesia. Kita beralih ke Dr. Fira nih. Dr. Fira, selamat pagi. Dokter, ini bisa dijelaskan secara sederhana ke masyarakat resus negatif ini, untuk daerah resus negatif ini sederhananya seperti apa?
2: Baik, kalau misalnya dari masyarakat mungkin udah tahu kan sistem golongan darah A, B, O, AB gitu kan. Nah, sementara itu resus negatif itu kondisi di mana sel darah merahnya itu tidak memiliki protein antigen. Jadi kalau misalnya di dalam darah itu kan ada bukan di dalam darah sih, dia tuh di permukaan ini ada itu
0: visualnya.
2: Visualnya. Bentar. Nah, jadi kalau misalnya antigen rhesus negatif itu, ini kan di permukaan selnya itu ada protein, protein. Kalau misalnya yang rhesus negatif itu nggak ada proteinnya sama sekali. Sementara rhesus positif itu ada proteinnya. Nah, untuk di darah itu kan ada sel darah merah, ada plasma gitu ya, Mbak ya. Nah, plasmanya itu kalau rhesus negatif itu akan menghasilkan anti D atau antibody D yang akan menyerang darah rhesus positif. Jadi kalau misalnya salah transfusi itu anti apa akan
0: berbahaya ya,
2: terjadi reaksi imun.
0: Baik. Ini barangkali jadi informasi baru gitu ya ke masyarakat juga. Kita ke Mas Diki. Ya. Mas Diki, selama ini aktif mendonorkan darah?
3: Aktif.
0: Okay.
3: Saya mulai aktif. Saya mulai donor darah itu tahun 2018. Okay. Awal sebelumnya kan tidak mengetahui dengan rhesus negatif ataupun positif. Jadi selama donor darah aktif, donor darah rutin aktif seperti itu ya. Nah, di tahun 2019-an sebelum COVID kalau saya nggak salah, ada pasien talasemia waktu itu. Pasien talasemia membutuhkan darah rhesus negatif. Dan ternyata hasil pemeriksaan dari UDD PMI Kota Bengkulu diperiksa ulang ternyata golongan darah saya memiliki rhesus negatif seperti itu. Jadi transfusi rutin lah untuk si pasien talasemia tersebut. Hingga sekarang masih aktif. Baru akhir bulan lalu donor darah juga untuk pasien rhesus negatif.
0: Baik, yang dirasakan nih Mas Diki ketika aktif mendonorkan darah?
3: Sehat. Yang pertama sehat karena setiap per 3 bulan ataupun 2 bulan setengah lah seperti itu, 3 bulan lah standarnya, 3 bulan kita kan aktif tuh mendonorkan darah. Nah, otomatis kan darah baru kita miliki, sedangkan darah yang sudah didonorkan itu akan menghasilkan darah baru. Jadi otomatis di badan kita yang terasa sehat, lebih enteng, terus juga keringat lancar seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ini kita ke Dokter Vira lagi nih. Dokter Vira, untuk rhesus negatif darah ini juga ada O, B, itu juga atau seperti
2: ada.
0: Apa?
2: Ada. Okay. Jadi itu apa untuk yang ABO AB itu tetap ada. Masing-masing A ada A rhesus positif, ada negatif, B rhesus positif negatif ada. Itu kalau misalnya untuk apa masyarakat sekarang kalau misalnya ditanya golongan darahnya apa, aku A aja katanya. Kemungkinan besar dia A positif, tapi ada kemungkinan juga A negatif. Jadi memang harus diperiksakan ulang. Dan kalau misalnya donor darah di PMI itu pasti kami kasih notifikasi, oh darah bapak ternyata A plus. Atau kalau misalnya ketemu yang A negatif, pasti saya hubungin dan saya suruh join ke grup relawan rhesus negatif.
0: Baik, dok, apa bahaya ketika A rhesus positif ketemu A rhesus negatif ketika transfusi darah misalnya?
2: Oke, kalau misalnya dalam transfusi itu kalau misalnya rhesus negatif, misalnya darah Bang Diki didonorkan ke darah yang rhesus positif, itu nggak terjadi apa-apa, Mbak. Karena di permukaan selnya itu apa, dia tidak memiliki antibodi terhadap rhesus tersebut. Jadi kalau misalnya darah yang rhesus negatif ini kan ibaratnya kan gundul lah, nggak ada itu, jadi dia tidak akan diserang oleh tubuh rhesus positif itu. Jadi makanya kalau misalnya orang rhesus negatif dia biasa mendonor dan dia tidak tahu hasilnya, itu biasanya ya nggak apa-apa pasiennya gitu yang dapat darahnya. Tapi kalau misalnya orang dengan rhesus negatif itu kita paksakan gitu, oh nggak apa-apa kita coba aja dulu gitu, itu bisa jadi pengumpalan darah. Kalau udah jadi pengumpalan darah itu tersumbat darahnya, bisa menyebabkan kematian.
0: Oke. Jadi ada bahayanya sebenarnya ya. Dokter Vira, kita ke Mas Diki lagi. Kalau Mas Diki, ini golongan darahnya apa?
3: Saya O rhesus negatif.
0: O rhesus negatif.
4: Jadi dapat istilah baru. Rhesus gundul.
3: Istilah baru ya, rhesus gundul. Nah, kemarin juga berapa tahun, 2 tahun lalu diajak juga sama teman-teman UDD PMI, coba cek anak-anak seperti itu. Ternyata betul golongan darah anak-anak mengikuti golongan darah istri B, sedangkan rhesusnya ngikut saya, rhesus negatif. Jadi anak-anak B rhesus negatif. Ketika ada di relawan darah Bengkulu membutuhkan darah B rhesus negatif saat itu, saya komen, anak-anak saya dua-duanya B rhesus negatif, tapi belum bisa donor karena usianya masih 6 tahun seperti itu.
0: Baik, ini dok, usia boleh mendonorkan darah nih dok.
2: Oke, kalau usia mendonorkan darah itu 17 tahun sudah bisa, tapi dengan persetujuan orang tua. Kalau misalnya 18 tahun ke atas itu idealnya.
0: Baik. Tapi ini berarti udah ada bayangan nih calon pendonor ya anak-anaknya.
3: Mudah-mudahan sehat-sehat semua.
0: Amin. Pernah nggak Mas Diki membutuhkan donor darah juga?
3: Alhamdulillah sampai saat ini belum. Belum membutuhkan donor darah. Alhamdulillah. Sampai dengan saat ini terus mendonorkan darah dan mudah-mudahan terus-terusan mendonorkan darah. Baik. Seperti mantap. Itu.
0: Jadi pertama kali menyadari kalau O resus negatif usia berapa?
3: Di tahun 2019.
0: Oh, 2019. Karena lagi fase COVID ya. Semua saat orang itu kayak butuh banyak
3: banyak darah. Ternyata betul resus negatif seperti itu.
0: Baik, kita ke Mas Leo. Mas Leo, seberapa banyak gitu ya tingkat kebutuhan masyarakat untuk resus negatif ini darah?
1: Mbak Rizka diinfokan apa namanya, karena memang dia cuma 1% jadi enggak setiap hari juga. Tapi ada yang lucu gini kejadian Mbak Rizka, dibutuhkan negatif, positif gitu ya. Terus yang datang-datang, banyak kejadian tuh yang datang-datang, kamu positif kan? Enggak tahu gitu kan, aku cuma tahunya enggak, kita butuh positif. Padahal di grup tuh dijelasin, bapak ibu, apa namanya tuh, resus negatif itu cuma 1% dari populasi Indonesia. Jadi kebanyakan 99% itu positif. Jadi gak perlu ditanyain lagi. Kalau misalnya positif, datang aja kan tadi ya, itu ya dia itu pasti positif juga gitu. Karena darah kan susah. Janganlah berharap bahwa kita tuh kayak karena apa namanya, dapat yang positif aja kita masih berjibaku, apalagi dapat yang langka gitu. Jadi banyak masyarakat tuh masih kita perlu edukasi dan sosialisasi bahwa kalau misalnya dia itu resus, butuh resus positif, tiba-tiba datang itu dia bilang cuma nggak tahu, kemungkinan besar dia karena 99% tadi ya positif.
3: Kemungkinan positif.
1: Jangan ditanya lagi kamu negatif nggak?
3: Ya karena darah negatif ya Bang Leo diburu dari udara.
1: Jadi kalau misalnya aku tuh pampir ya atau mahal kalau
0: gitu ya. Jadi sebenarnya seberapa sensitif sih tubuh kita nih dok terhadap perbedaan resus ini?
2: Sangat sensitif mak. Kalau misalnya darah itu kan dimasukkannya tuh kan bukan lewat apa makanan kayak gitu, pasti lewat apa intravena. Sementara apa yang terjadi di intravena itu kan pasti bakal langsung terjadi reaksi gitu. Kita apa tes alergi antibiotik aja di kulit itu kalau misalnya kita apa alergi pasti langsung muncul merah gitu. Apalagi kalau misalnya ditransfusikan darah yang salah itu pasti langsung menggigil pasiennya pertama-tama apa merah-merah mungkin kemudian yang paling mengerikannya itu ya terjadi pengumpalan darah.
1: Kalau dulu masih sempat misalnya aku bisa donorkan segala
0: terus
1: sekarang udah nggak lagi jadi A harus A resus negatif, resus negatif, resus positif, resus positif nggak bisa lagi di silang-silang
3: dikombain
0: karena kemajuan dunia kedokteran juga ya jadi sekarang ya nggak bisa kemana-mana nah ini pengalaman saya pribadi nih dok waktu SD gitu ya kan kita dites gitu golongan darahnya saat itu B, saya tahunya saya dari SD sampai kuliah itu B. Jadi ketika ada butuh darah, saya orang butuh darah B. Jadi saya datang ke PMI untuk mau berencana mendonorkan darah saya.
1: Pasti
0: tapi
1: berubah,
0: ketika diceknya berubah, saya kaget. Dan ternyata kok bisa gitu ya dok?
2: Pertama-tama kalau berubah tuh bisa, tapi ada kondisi khusus misalnya seperti apa salah transfusi tadi itu bisa itu mengubah golongan darah. Cuman itu kan prosesnya sangat menyakitkan ya. Jadi kalau misalnya untuk salah golongan darah waktu periksa waktu kecil sama sekarang itu ada kemungkinan hasil pemeriksaannya yang salah. Gitu. Antara apa dia meneteskannya salah atau kalau misalnya dia lihat kan soalnya pemeriksaannya itu sangat itu, Mbak. Lihat adakah butiran-butirannya sel darah merahnya apakah dia menggumpal atau dia tidak menggumpal itu tadi kan apa karena dia di dalam darah itu ada sel darah merahnya memiliki antigen di plasma darahnya itu ada antibodi jadi kalau misalnya diteteskan apakah terjadi dia penggumpalan atau tidak seperti itu
1: tapi Bapak Ibu Mbak Rizka A kan
0: Bapak sama ibu O, bapak B. Jadi kami tiga bersaudara itu B semua. Jadi pas tahu
1: ternyata saya jadi golongan darah, artinya bukan keturunan. Artinya bapak atau ibu selingkuh.
0: Baik.
3: Jadi mutan.
0: Iya. Nah, ini menarik tadi kan Mas Leo menyinggung hal demikian. Ketika menikah kan saya menikah sama suami yang kebetulan darahnya AB. Jadi ketika anak saya lahir A, saya mempertanyakan saat itu, kok beda ya? Sedangkan saya O, suami AB, anaknya A. Ternyata bisa demikian ya, Dok. Bisa kasih penjelasan nih, Dok, ke masyarakat umum kalau menikah dengan AB itu anaknya bisa A atau bisa B atau AB gitu?
2: Iya, bisa itu. Kalau misalnya sederhananya tuh enggak sederhana sih. Sederhananya ya akan menurunkan apa antigennya itu tadi. Jadi kalau misalnya Mbak tadi apa?
0: Saya O, suami AB.
2: Suami ibu O, ibu O berarti bisa apa? IO kalau misalnya dibilangnya tuh. Jadi kalau misalnya apa suaminya AB, dia punya IA, IB. Jadi kalau misalnya anaknya kalau misalnya ibunya O, ayahnya AB berarti hampir bisa A bisa B gitu. Ada tabelnya kalau misalnya mau di googling bisa. Kalau misalnya jadi untuk apa ibunya apa ayahnya apa itu pasti kemungkinan anaknya tuh pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya ibu O, ayah O, itu pasti anaknya O, nggak mungkin yang lain. Nah itu yang apa paling itu paling sempit kemungkinannya gitu kan. Kalau misalnya bapak ibunya AB sama AB, itu semua golongan darahnya bisa AB. Kecuali O gitu. Tapi kalau misalnya apa yang bisa semuanya tuh ya kalau misalnya ibunya A, ayahnya A atau kebalikannya, itu semua golongan darahnya bisa karena ibu membawa IO IA, ayahnya IO IB gitu. Jadi bisa semua golongan darah, tiba-tiba AB bisa anaknya gitu.
0: Kemungkinan anak kedua bisa AB gitu ya?
2: Iya, bisa berbeda juga.
1: Jadi baris kan ada kejadian lucu nih, kecil-kecil waktu SD di jadi di SD dulu udah cek darah gitu kan, apa namanya, dapatlah B gitu. Terus ibu kan pas ngecek itu di rumah sakit, masih di itu di RSMI, masih di Padang Harapan. Jadi apa namanya, dapatlah itu kan B itu. Darah ayah B langsung nangis. Gak mau darah ayah. Maunya darah ibu. Waktu kecil kita kan darahnya apa sangat emosional gitu ya. Padahal sama aja biasa aja.
0: Karena anak laki-laki cinta pertamanya ibu gitu ya. Jadi maunya sama ibu.
3: Mau darah ibu bukan darah ayah.
0: Baik, ini karena kejadian gitu ya, karena saya waktu itu belum, mungkin pemahaman literasinya belum cukup, jadi ketika anak A, ah kok beda gitu, khawatiran muncul.
3: Tapi ternyata siapa?
0: Baik, dan pendengar Anda bisa gabung bersama kami ya, line telepon kita buka 0736 7321 995 atau di WhatsApp kita 0817307079. Nah, kita ke Mas Diki lagi nih. Mas Diki, ini pengalamannya Mas Diki ketika punya darah O resus negatif ya tadi ya, ini yang dirasakan apa sih beda sama darah lainnya?
3: Kalau yang dirasakan sama aja sih Mbak Rizka, sebenarnya makan sama-sama makan nasi.
0: Ada alergi ya?
3: Enggak alergi makan nasi. Maunya makan roti terus gitu.
0: Enggak boleh.
3: Makannya sama, terus yang dirasakan juga sama, daya tahan tubuh juga sama. Semuanya sama, tidak ada perbedaan antara golongan darah resus
1: positif. Kayaknya
3: positif.
1: Makannya sushi kambing. Kayak orang Jepang Arab.
3: Bisa kan kayak gitu. Setiap hari karena makan roti kali enggak. Tidak. Semuanya yang dirasakan sama aja sih dengan golongan darah resus positif.
0: Baik. Jadi tidak ada kendala ya dalam tidak aktivitas ada. Atau lainnya.
3: Betul,
0: ya.
3: Tidak ada kendala.
0: Baik. Dok, ini bagaimana masyarakat bisa mengetahui kalau misalnya golongan darahnya itu resus negatif atau positif?
2: Oke, kalau misalnya untuk mengetahuinya tuh pasti pak kalau misalnya dia cek golongan darah, itu pasti golongan darah itu tuh dikasih tahu juga resusnya, karena apa satu set itu pemeriksaannya, ada anti A, anti B sama anti D tadi. Kalau misalnya apa memang pemeriksaan pasti juga dicek resusnya, cuman kadang-kadang waktu dikasih tahu kamu A plus, nah yang diingat masyarakat tuh kamu A aja gitu. Gitu. Kalau misalnya untuk apa pemeriksaan darah ya, kalau misalnya di puskesmas ada, di rumah sakit ada, di PMI juga ada, pasti ada.
0: Berbayar nggak, Dok?
2: Kalau misalnya PMI itu kan dia termasuk paket golongan apa donor darah. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya karena dia termasuk dalam BPBD, biaya pengganti pengolahan darah. Mm. Nah, jadi kalau misalnya untuk di PMI itu kalau misalnya donor darah pasti udah ceknya gratis. Mm. Tapi kalau misalnya datang cuma untuk cek aja itu ada berbayar. Mm. Tapi kalau misalnya mau gratis bisa di puskesmas. Mm.
0: Betul. Jadi biar ini ya lebih paham ternyata golongan darahnya bisa negatif atau positif.
3: Iya gitu
0: ya.
3: Betul. Sama kayak waktu pemeriksaan anak-anak saya dua orang. Kan belum tahu tuh golongan darahnya sebenarnya Mbak Rizka. Pas ketika dilakukan pemeriksaan dengan tetesan itu dok, diketahuilah B seperti itu. Tapi kok lama-lama ada perbedaan, katanya memeriksa ada perbedaan. Ini sepertinya resus negatif. Ya. Kembali lagi saya ke UDD PMI, pemeriksaan secara detail seperti itu, membenarkan negatif atau positif. Karena kita kan ragu kalau seandainya satu negatif, satu positif, nanti yang donornya siapa seperti itu. Diceklah mereka berdua sama-sama di UDD PMI, dipastikan keduanya memiliki resus negatif seperti itu.
0: Baik, nah ini menarik nih dok, kekhawatiran gitu kalau berbeda kan dalam satu anggota keluarga agak kesulitan saling mendonorkan. Itu kejadian sama saya juga, suami rajin donor, dia AB, saya O, tapi ada muncul khawatiran kalau suatu saat misalnya anak atau suami sakit kita nggak bisa saling mendonorkan.
2: Iya, benar. Itu makanya butuh apa gotong royong, makanya butuh grup relawan itu. Karena dari yang bukan keluarga kita juga bisa sedarah gitu dalam mendonorkan darah seperti itu.
0: Baik, benar nggak sih dok? Ketika kita mendonorkan darah, misalnya ada akan mempengaruhi misalnya bibit sakit dari orang itu atau gimana nggak?
2: Kalau
0: misalnya kayak alergi itu berpengaruh nggak ke penerima?
2: Kalau misalnya di untuk mendetail seperti itu belum dicek, Mbak. Apa agak sulit pemeriksaannya. Tapi kalau misalnya untuk bibit penyakit itu seperti HIV, sifilis sama hepatitis itu pasti kami screening dulu. Jadi kalau misalnya ada darahnya terdeteksi itu nggak bakal kami kasih, Mbak. Langsung masuk ke limbah gitu. Kalau misalnya jadi untuk darah kami pastikan itu kondisinya baik untuk ke pasien. Nah, untuk masalah bibit penyakit lainnya kan kita kan nggak punya semua alat pemeriksaan. Apakah ini ada darahnya ada flu kayak gitu kan? Itu nggak ada. Jadi kalau misalnya dari kami sih untuk mengantisipasi yang seperti itu, jadi kami diseleksi pendonor itu kan kalau mau donor darah kan pasti diseleksi dulu. Nah, jadi kami tanyakan dulu apakah sedang sakit, apakah sedang mengonsumsi obat itu untuk mengurangi resiko bibit-bibit penyakit itu pindah ke pasien.
3: Betul.
0: Jadi mesti lebih selektif gitu. Betul. Ya. Baik, kita ke Mas Leo. Ini apakah lebih sulit menemukan orangnya atau menjaga mereka pendonor aktif kayak Mas Diki ini tetap sehat, siap gitu saat dibutuhkan.
4: Jadi apa namanya, dari pertanyaan itu saya terkritik seperti apa Diki dan teman-teman itu pemerintah harus melindungi loh.
0: Oh iya, betul.
4: Bayangin loh yang apa

0: teman itu apa namanya memiliki rasa negatif untuk bisa ke ke apa UDD atau hubungi kita untuk kita kumpulin satu, jadi saling support karena memang karena saking langkahnya ini ya. Jadi apa Diki memang alhamdulillah karena dia sehat, jadi dia terus. Nanti kalau suatu hari dia apa namanya membutuhkan, moga-moga teman-teman yang pernah dia tolong atau masyarakat Bengkulu ikut membantu dia juga, kan itu hakikat tolong menolong. Dan kita memang plan B-nya ya berusaha ke akhirnya ke UDD pusat, takut-takutnya nanti kan apa namanya pusat mungkin lagi apa belum ada reaksi negatif. Jadi berharap saling supportnya itu arahan negatif seluruh Bengkulu untuk bisa berkumpul atau memberikan datanya di UDD kota atau kita di relawan darah Bengkulu untuk bisa saling support.
1: Iya, alhamdulillah juga di UDD PMI kota edukasinya udah luar biasa, Mbak. Mbak Rizka, edukasinya seperti mengumpulkan misalkan di dalam satu kegiatan tuh memberikan edukasi tentang pentingnya donor darah, terus juga tentang manfaatnya donor darah, kesehatan yang kita dapat seperti itu. Nah, sembari itu mereka kan juga donor darah tuh termotivasi dengan adanya timbal balik yang mereka dapatkan seperti pemeriksaan kesehatan gratis mungkin ataupun dengan adanya 100 pendaftar pertama misalkan akan diberikan ini itu edukasinya udah luar biasa untuk UDD PMI kota. Itu juga kita mengajak untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu khususnya, yuk jangan takut untuk donor darah lah, karena setetes darah kita tuh menyelamatkan jiwa seperti itu.
2: Karena faktanya emang masih banyak yang takut ya.
1: Benar. Karena takut mungkin lihat jarum suntik yang gede kayak gitu.
0: Pikirnya itu sepanjang darah itu keluar seperti kita luka. Jadi pikirnya itu sepanjang kita donor itu akan pedih, enggak. Pada saat penusukan jarum pertama aja.
2: Baik. Karena banyak juga kan yang saya takut gitu ya untuk mendonor, nanti alasannya banyak gitu ya. Saya kurang darah lah. Saya lemes, saya khawatiran. Jadi banyak yang khawatir untuk donor darah. Saya pun di awal dulu takut gitu ya donor darah, tapi kesininya udah alhamdulillah udah beberapa kali mendonor, rasanya sih lebih sehat sih ya.
1: Iya betul.
0: Bahkan kalau misalnya ibu-ibu yang suka aerobik gitu ya, kalau misalnya selain dia aduh aku capek aerobik terus ya Rikia atau misalnya apa body language apa istilahnya itu ya, zumba atau apa gitu kan. Salah satu yang untuk menjaga kondisi badan ya kalau bisa ibu-ibu yang tempering itu donor, kan selalu darahnya selalu baru. Betul. Akhirnya kan kesehatan juga dan apa namanya apa istilahnya itu ya, awet muda.
1: Awet muda.
2: Baik, bagaimana Mas Leo menjaga atau membangun kepercayaan agar pendonornya tetap loyal ini mau mendonor?
0: Ya, kita selalu dengan gerakan slogan kita kan donor darah adalah gaya hidup dan sedekah gitu ya. Jadi selain gaya hidup itu ya untuk kebiasaan bahwa itu sehat, bahwa itu apa namanya penting kali kita di demi menjaga apa demi kemanusiaan, demi Bengkulu, demi menjaga apa keberlangsungan hidup gitu kan. Juga karena sedekah tadi berkira. Jadi apa namanya dari slogan kita itu aja penyemangat buat teman-teman, buat relawan bahwa itu enggak cuma senyum dari darah aja. Aku bahkan misalnya kan kalau misalnya bisa, tapi kan itu butuh teknologi jadi kira-kira. Daripada misalnya badan ini harus misalnya sebelum meninggal ya kayak artis-artis Hollywood gitu daripada dimakan ini, aku kalau misalnya dibutuhin misalnya jantung ini ada yang butuh atau apa hati atau
2: organ-organ
0: ginjal
2: organ ya,
0: kan, ya. Sampai terpikir seperti itu gitu daripada otak lah kayak siapa namanya yang Hollywood artis Hollywood Willis apa
3: Bruce Willis.
0: Kan otaknya di ini di apa di donorkan gitu. Jadi aku berpikir sampai seperti itu Mbak Fira daripada dimakan rayap kan Diki ya. Jadi jangan nggak cuma darah gitu, kalau bisa fisik ini juga. Nah, kita juga darah relawan darah Bengkulu Muda itunya slogannya donor itu indah.
1: Donor itu indah.
0: Teman-teman yang di kampus gitu kan biar apa lebih seru. Nah sekarang kita pengen buat komunitas baru itu caregiver, jadi yang misalnya menjaga pasien di membantu keluarga kan ada kadang waktu dokter Fira apa Mbak Rizka dia dari kaur, dari pemuko, suami istri doang. Mungkin juga ya kalau masih muda masih oke. Kadang sudah tua, ibu istrinya mungkin sakit atau suaminya terus lagi ngambil ngambil mau butuh ke lab atau ngambil obat, ditinggal istrinya kan nggak bisa. Nah gitu tuh kita pengen, kita tuh ada itu caregiver kayak gitu, apa bisa membantu banyak orang.

0: gitu kan. Nah slogannya mungkin nanti suatu saat kita pengen sesuatu yang fun, asik, menyenangkan gitu. Jadi kita pengen nanti kalau setiap acara-acaranya UDD ada kehadiran relawan yang yang pakai maskot kah atau membagikan souvenir, gantungan kunci kah atau apa, dengan tagline, dengan lagu-lagu yang kayak misalnya teman-teman yang di swasta kan misalnya lagi retail itu kan sering promo tuh pakai lagu-lagu jingle apa. Jadi enggak menakutkan gitu.
1: Baik, jadi itu ya tipsnya untuk menjaring pendonor baru gitu ya. Dan kadang kalau kita sudah aktif mendonor, setiap ulang tahun itu diucapin gitu ya dari dari PM ya, karena suka dapat notifikasi SMS selamat ulang tahun. Baik, mendengar perbincangan kami semakin menarik, Anda bisa gabung bersama kami setelah yang satu ini. Masih di Dialog Bengkulu Menyapa, saya Rizka. Jeda dulu, nanti kita akan kembali.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Baik, Meriar, masih di Dialog Bengkulu Menyapa. Ini kita bicara tentang darah resus negatif langka di Bengkulu, Meriar. Ternyata juga di Indonesia gitu ya, hanya 1% saja.
0: Benar.
1: Dan pendengar, kita ke Dr. Vira lagi. Ini mengenai ketersediaan resus negatif di Bengkulu, khususnya di UDD PMI. Dok, ini apakah juga stoknya disimpan sama seperti darah lainnya?
8: Jadi kalau misalnya untuk resus negatif itu, kalau misalnya memang ada yang membutuhkan, itu kan kita carikan penolongnya. Nah, kadang-kadang tuh kalau misalnya kita bikin acara nih, ada misalnya donor darah di RRI, ternyata salah satu pegawainya itu ada yang resus negatif, itu kan darahnya udah ada tuh, udah masuk ke kulkas UDD gitu. Nah, waktu penyimpanannya itu selama 1 bulan. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada pasien yang resus negatif juga yang membutuhkan, pasti langsung dikeluarkan. Tapi kalau misalnya tidak, ya berarti kadaluarsa. Kalau misalnya dari darah tersebut, kalau misalnya dari yang pasien misalnya membutuhkan darah, nah ketersediaannya itu tergantung. Kalau misalnya ada pendonornya, misalnya Kak Diki, kalau misalnya untuk yang O negatif ada, kalau misalnya AB negatif, nah cari siapa nih? Nah, kalau misalnya dari UDD itu saya kumpulkan darah. Apa kalau misalnya ada dari RRI tadi yang baru kedeteksi, itu saya langsung masukkan dalam database, kemudian langsung dimasukkan ke dalam grup WA-nya juga. Jadi kalau misalnya ada yang butuh, pasti langsung dihubungi. Nah, tapi kalau misalnya belum mencukupi dari Bengkulu, itu kami biasanya adakan pertemuan lah dengan keluarga pasiennya. Ini kalau misalnya kita cari di Bengkulu ini susah. Kalau misalnya memang mau ngambil dari luar, itu bisa kita surati PMI pusat. Nah, itu biasanya prosesnya selama 2 hari. Dan itu biayanya dibebankan kepada keluarga pasien. Karena kalau misalnya untuk dari pusat itu tentu ada biaya transportasi, ada biaya pemeriksaan dari pusat gitu. Terus kemudian ketersediaannya tuh apa? Biasanya kan dibutuhkan PRC. Tapi kalau misalnya di pusat itu kadang-kadang darah PRC-nya udah diubah lagi jadi PCLR gitu. Nah, itu udah apa sebenarnya udah lebih bagus lagi gitu darah PRC-nya, tapi untuk biayanya juga jadi lebih mahal.
1: Boleh kasih bocoran nggak, ya, Dokter Fira, itu untuk biayanya berapa kisaran?
8: Kisaran kalau misalnya donor dari Bengkulu pasti gratis ya, karena itu apa semuanya sudah di BPPD, apa biaya pengganti pengolahan darah. Tapi kalau misalnya dari pusat itu kira-kiranya satu kantong itu 1 juta.
1: Wow, ya, luar biasa ya.
8: Jadi di PO dulu, terus itu apa dari pusatnya dia ada ketersediaannya, dia itu apa bantu kirim surat-suratnya, kita bantu lengkapin, kemudian dia kirimkan seperti
1: itu. Kita kan masyarakat awam nih, Dok. Proses pengirimannya pakai paket apa nih?
8: Jadi dia pakai kargo, Pak, ikut kargo pesawat.
1: Ikut kargo pesawat ya. Tapi memang tetap butuh 2 hari gitu ya, Dok ya.
8: Kurang lebih karena menyesuaikan juga. Kadang-kadang dia butuhnya baru ngasih tahu sore-sore atau baru kasih tahu malam-malam. Jadi kan kita belum bisa berkontak dengan PMI pusatnya. Nah, dari PMI pusatnya juga kalau misalnya kita pagi udah ngasih tahu, pasti mereka butuh waktu juga untuk mempersiapkan darahnya tersebut. Jadi itu kira-kiranya 2 hari.
1: Ini kan keterkaitannya dengan nyawa gitu ya, Dok. Jadi butuh 2 hari. Kalau urgent gimana ini, Dok?
8: Nah, kalau misalnya di kedokteran itu, Mbak, kalau misalnya untuk perdarahan, itu sebenarnya kita apa ganti kan darah itu kan salah satu komponen, Mbak, dalam tubuh itu. Darah itu juga ada apa terbagi dari sel darah merah, sel darah putih, dan plasma. Nah, kalau misalnya sel darah merahnya yang kurang, itu apa yang mengancam nyawanya tuh apa? Pertama-tama kita ada shock hipovolemik gitu. Darahnya keluar dari tubuh itu drastis. Nah, volume yang kita bisa gantikan itu memang butuh darah, tapi kalau misalnya kita gantikan untuk gawat daruratnya itu bisa dengan cairan infus. Gitu. Jadi kalau misalnya mengancam nyawa sebenarnya kalau misalnya untuk anemia kayak gitu tuh apa mengancam nyawa memang, tapi masih bisa nggak triase merah gitu, triasenya masih kuning, jadi masih dalam 1-2 hari itu masih bisa selamat. Kalau misalnya
1: jadi kita ke Mas Leo kan kalau berhubungan langsung gitu ke masyarakat, ada tentu karena kondisi gawat darurat nggak sabaran gitu cari stok darah. Kenapa stok darah itu kadang suka kosong, padahal kita misalnya sering melakukan aksi donor darah. Ini seperti apa, kasih gambaran ke masyarakat nih, Mas Leo.
0: Jadi kayak kemarin kan hari donor darah sedunia, dapatnya 120 kantong ya, Dokter ya. Jadi orang berpikir 120 kantong banyak, bisa untuk data sebuah bisa kan. Enggak, Mbak Rizka. Jadi supply kita lebih sedikit, demand kita lebih banyak. Jadi kalau misalnya 120 kantong ada dan itu lolos screening ya, Mbak Rizka, itu udah ada yang nunggu. Jadi bukan cuma rumah sakit M. Yunus, jadi ya kan tempatnya adanya udah di kota ya. Setiap rumah sakit itu sudah ada permintaan. Terus Mbak Rizka, yang kita adik-adik kita, teman-teman kita yang talasemia, itu kan setiap 2 minggu, seminggu, 2 kali mungkin kan. Nah, terkadang 1 kantong, 2 kantong itu mereka yang memang hidupnya dari darah gitu kan. Artinya kan ada yang memang membutuhkan lebih mendesak. Ya, belum lagi ya misalnya kecelakaan, operasi atau apa. Jadi nggak ada misalnya teman-teman harus berpikir bahwa oh disimpan sama UDD harus orang dalam
1: gitu, atau dijual gitu.
0: Nah, sebelum adanya kita RDB itu image itu yang salah satu bikin pendonor itu jadi malas ya, atau kita termasuk rendah di Indonesia. Kalau sekarang udah nggak lagi, kalau dulu image ya apa jual beli darah lah, apa-apalah harus orang dalam lah, nggak ada tuh. Jadi saya juga ingin menyampaikan sama apa teman-teman juga, kadang tuh ribut tuh. Ini saya ini kakaknya gitu.
1: Iya.
0: Kok saya dimintain uang juga gitu kan, misalnya apa untuk pasien umum gitu, bukan BPJS. Gitu. Ingin dijelaskan bahwa saya berkali-kali di grup itu jelasin, ini kantong darah nih. Kita tuh setiap pendonor tuh juga harus ngasih uang sebesar 1.360.000. Lo kenapa gitu? Udah donor darah ngasih uang lagi ya, dokter? Karena dokter kita, apa darah kita itu enggak cuma langsung dikasih jadi sama pemerintah untuk biaya cek screening HIV, spiritus, hepatitis itu 1.000.000 disubsidi. Tinggalnya 360.000. Nah, 360.000 itu yang disubsidi oleh BPJS. Nah, kalau sekarang sebenarnya di kota besar udah 490.000.
8: Iya, benar.
0: Nah, Bengkulu aja kita darah waktu pas berdiri pertama tuh salah satu gongnya itu gimana naikin dari 110 gitu kan. Kita berusaha menemui gubernur untuk tertangani itu, alhamdulillah digolkan jadilah 360 sekarang. Jadi sebenarnya enggak ujuk-ujuk kayak meludah gitu. Ada prosesnya gitu kan. 360 itu apa? Ya biaya pengganti pengolahan darah, biaya kantong, biaya jasa, biaya dan semacamnya.
1: Baik, baik.
0: Jadi enggak ada istilah disimpan atau kok tiba-tiba sering kosong gitu-gitu. Jadi sekarang itu berharap pemerintah, masyarakat, swasta, BUMN semuanya itu aktif. Kalau misalnya ada kegiatan apa tuh adalah misalnya olahraga nih, lomba olahraga, lomba seni budaya, selipinlah ada donor darah.
1: Ya.
0: Karena kebutuhan Bengkulu itu lebih banyak dibanding yang donor. Beda dengan Bandung, Mariska. Ngantri di UDD.
1: Enggak, jadi kesadarannya tinggi, iya, gitu tinggi. Ya.
0: Jadi enggak ada istilah misalnya di Bandung tuh ngapain? Donor. Jadi mereka duduk di UDD itu.
1: Apa yang bikin beda Bandung sama Bengkulu? Kesadarannya tadi.
0: Ya,
1: faktor karena, apa, Mas?
0: Ya, pertama memang gaya hidup mereka udah sehat ya. Dan juga ya maka edukasinya udah banyak gitu. Di mana-mana mereka tahu itu. Mungkin di Bengkulu kalau edukasi sosialisasi dimasifkan, mungkin rasanya pendonor pemula dengan pendonor muda itu akan naik. Pendonor muda itu artinya baru tamat-tamat SMA, kuliah.
9: Akan bermunculan.
1: Baik. Ini kalau bicara persentase antara yang ingin mendonorkan ketika diminta sama kesadaran mau donor itu seberapa banyak nih, Mas Leo?
0: Ya, jadi karena mereka butuhnya misalnya saya mau donor nih. Keluarga saya gitu, jadi kebanyakan tuh masih terpikir di situ. Jadi yang saya mau mendonor, siapapun yang butuh darah saya itu kan donor darah
9: sukarela.
0: Kebanyakan Bengkulu masih kayak gitu, itu yang bikin kita rendah. Jadi aku donor kalau pas keluarga aja yang butuh. Padahal kan prinsip tolong menolong ya Diki ya. Kita mendonorkan, moga-moga orang juga akan bantu kita suatu hari nanti. Dan kita juga edukasi di grup juga, kalau sudah dapat
9: info
0: dibantu. Betul. Ya janganlah lihat gitu. Ya, ya maksudnya jangan kamu butuh aja gitu ya, rasanya kayak sedih banget. Kita pengennya tetap aja di grup, bagilah, nggak mesti harus donor darah dokter kan, info kesehatan, info penting Bengkulu kan, saling share buat kita sama-sama Bengkulu gitu. Janganlah udah dapat misalnya, atau misalnya seperti juga aku live ya Bang Leo gitu, buku bapakku udah nggak ada. Ya nggak sampai di situ kan, mana tahu kamu sendiri atau anak atau istri kan nggak tahu.
1: Baik, ke Mas Diki lagi nih, Mas Diki.
9: Ya,
1: seberapa sering panggilan mendesak untuk mendonor nih?
9: Panggilan mendesak sebenarnya sering, sering sekali. Cuma kita keterbatasan dengan waktu, Mbak Rizka. Karena jarak yang harus, yang sudah ditetapkan untuk donor A ke donor B, itu kan sekitar paling singkat 2 bulan.
1: Oh, 2 bulan
9: paling
1: sekarang?
9: Singkat 2 bulan.
1: Okay.
9: Singkat 2 bulan.
0: Laki-laki.
9: Kalau perempuan
1: beda
9: mungkin
1: ya?
9: Beda. Untuk laki-laki. Kalau saya biasanya per 2 bulan. Kebanyakan itu terhalangnya dengan waktu itu. Ketika saya minggu lalu setelah sudah mendonor, ternyata ada panggilan malam untuk minggu berikutnya. Bang, masih bisa donor nggak? Saya sudah donor minggu lalu. Nah, terkendalanya di situ. Nah,
0: Diki kalau misalnya bisa tiap malam, mau aja Diki. Ada keterbatasan.
9: Kalau bisa tiap malam bisa donor, alhamdulillah. Seperti itu. Nah, yang betul kata Bang Leo tadi, Mbak Rizka, yang harus dirubah itu pola pikir sebenarnya. Yuk kita sama-sama masyarakat, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah mendapatkan bantuan darah dari grup donor darah itu, relawan darah, jangan leave, jangan tinggalkan grup. Karena ketika Anda sudah mendapatkan bantuan donor darah, suatu saat Anda juga harus membantu. Benar. Seperti itu. Itulah mungkin yang diharapkan oleh grup relawan donor darah itu, saling membantu, Mbak Rizka. Ketika saya hari ini membantu, suatu saat nanti saya yang dibantu. Iya. Seperti itu.
1: Baik. Jadi Mas Diki, lebih ke tanggung jawab atau ada khawatiran nggak ketika mendonor?
9: Tanggung jawab sebenarnya. Okay. Lebih ke lebih ke tanggung jawab. Kalau seandainya seperti ini, 2 bulan saya tidak mendonor, malah saya menagih ke UDD.
1: Oh, keren ya.
9: Iya, saya menagih. Apakah ada permintaan darah resus negatif? Tidak ada, Bang. Seperti yang dokter Rizka, dokter Fira sampaikan tadi, saya nggak bisa langsung donor, Mbak Rizka. Karena kalaupun saya mendonorkan, tidak digunakan darah saya, akan mubazir. Karena jarak simpan cuma 1 bulan. Akan mubazir karena ada expire, kadaluarsa. Jadi nggak berguna darah saya, seperti itu. Makanya setiap kali saya mau mendonor, sudah masuk nih 2 bulan, saya nagih ke dokter Fira sama teman-teman UDD, sama Bang Leo. Nggak ada permintaan resus negatif ya, Bang. Malah kita nagih, karena setiap 2 bulan ada yang kurang, ada yang kurang, seperti itu. Lebih ke merasa tanggung jawab lah, seperti itu. Tinggal tidak, kalau tidak membantu, tidak nikmat rasanya.
1: Keren ya, mudah-mudahan itu juga berlaku untuk semua pendonor.
9: Amin,
1: apalagi yang baru, pemula. Ini dok, apakah masa kadaluarsa itu berlaku sama antara donor resus negatif sama positif?
8: Ya, sama.
1: 1 bulan itu
8: satu
1: ya.
8: 1 bulan. Karena kalau misalnya udah lebih 1 bulan itu kan di dalam darah itu kan ada faktor penggumpalan, Mbak. Nah, nanti dia jadi menggumpal darahnya, mau dimasukkan juga enggak bisa, udah jadi kayak apa, cincau.
9: Agar-agar
8: gitu kan, udah enggak bisa lagi dimasukin gitu.
1: Seberapa banyak darah yang akhirnya mubazir ini?
8: Oh, enggak ada, Mbak.
1: Oh, enggak pernah ya.
8: Kecuali yang resus negatif tadi. Jadi kalau misalnya kan kalau misalnya didonorkan kalau lagi ada pasien kan itu pasti terpakai. Tapi kalau misalnya lagi yang kayak tadi yang contoh tadi itu yang RRI tadi, kalau misalnya dia itu yang enggak terpakai. Nah, untuk kebutuhan darah di PMI Kota Bengkulu ini sendiri itu sekitar 1.400 sampai 1.500 per bulan. Nah, untuk kami lakukan acara-acara atau sukarela itu pasti paling sampai 500 aja, 1000-nya itu pasti masih dari keluarga pasien gitu. Jadi memang sangat kalau misalnya lagi butuh itu tuh pasti stoknya tuh kemungkinan besar kosong. 120 dapat kemarin, udah habis aja. Karena memang kalau misalnya 1500 itu kan kalau dibagi 30 itu sekitar 50 kantong per hari. Jadi 120 dapat itu paling cuma menjamin stok selama 2 hari.
1: Jadi paling lama 2 hari aja di UDD.
8: Iya, habis.
1: Wah, luar biasa ya. Ini dok, untuk pemusnahan darah yang tidak terpakai tadi, ini mekanismenya seperti apa?
8: Kalau misalnya untuk pemusnahannya itu kita kerjasama dengan pihak ketiga, jadi ada pengelolaan limbahnya sama mereka gitu.
1: Baik, di ujung kebersamaan kita di Dialog Bengkulu Menyapa, barangkali ada yang ingin disampaikan ke masyarakat luas, harapan gitu, satu kata mengenai, satu kalimat lah ya, mengenai donor darah di Mas Leo.
0: Ini aku nunjukin kalau ada lumbung darah Bengkulu itu adik-adik kita di kampus itu slogannya darahku untukmu. Kayaknya intimate banget gitu ya. Jadi kita berharap adik-adik kita kalau misalnya relawan darah kan udah senior nih, jadi kita berharap adik-adik kita yang pendonor pemula dan juga pendonor muda untuk mulai punya kesadaran diri untuk bisa saling membantu demi Bengkulu, demi kemanusiaan, demi menyelamatkan nyawa. Tapi juga kita nggak misalnya harus gabung ke relawan darah Bengkulu atau lumbung darah Bengkulu, enggak. Jadi kalau misalnya mereka punya komunitas yang mengatasnamakan nggak cuma darah, misalnya di komunitas itu namanya gerakan sosial apa gitu, di situ juga misalnya saling membantu untuk kemiskinan, untuk orang tua, untuk pasien, untuk darah juga nggak masalah. Jadi kita pengen juga nih ada
1: collab
0: kita
1: ya.
0: Yang punya kesadaran sosialnya untuk Bengkulu. Jadi kita berharap adik-adik lain juga dari kampus, dari sekolah juga ikut membuat komunitas untuk Bengkulu.
1: Baik. Dokter Fira.
8: Oke, kalau saya sih pesannya itu cek golongan darah masing-masing. Itu sangat penting. Enggak harus tahu ABO-nya, tahu juga resusnya. Karena itu sangat kalau udah tahu tuh enak gitu rasanya, Mbak. Kalau misalnya ada yang butuh, kita bisa donor. Kalau misalnya kita butuh, kita udah tahu butuhnya apa gitu. kalau misalnya apa nggak tahu sama sekali, itu tuh kadang udah terdesak baru dikasih tahu gitu kan. Jadi apa jangan sampai itu tuh waktu kita lagi sangat membutuhkan, lagi sangat terdesak itu baru tahu. Kalau bisa ya sebelumnya gitu, karena kan kami juga ada acara-acara kayak misalnya di BIM itu setiap Sabtu Minggu kami pasti ada di sana. Nah jadi kalau misalnya mau cek golongan darah ya bisa di sana gitu, atau ke PMI kota.
1: Baik, terima kasih Dokter Fira. Mas Leo, kita ke Mas Diki, ini berbeda. Ada tidak momen yang berkesan yang bikin Anda sadar gitu, wah ternyata saya benar-benar menyelamatkan nyawa seseorang?
9: Kalau momen sangat berkesan, terutama ketika kita berhasil mendonorkan darah resus negatif kita kepada pasien. Ada kebanyakan sangat berkesan sih Mbak. Ada salah satu terakhir dulu, anak usia 3 tahun atau 2 tahun setengah ketika dia menderita talasemi. Ayah dan ibunya memiliki resus positif, sedangkan dia punya kelainan dengan memiliki resus negatif. Dihubungilah dari UDD PMI ke saya. Ketika itu malam dia sedang dirawat, saya ke sana melihat, saya lihat lu kondisi pasien. Wah, merasa terpanggil seperti itu. Ya udah saya donor. Ketika saya donor, anaknya sehat, rutin terus selama 2 bulan setiap bulan. Ketika lihat foto, "Bang, terima kasih ya, ini sedang ini." Ketika lihat, "Lah, kok mirip-mirip dengan anak saya?" Seperti itu. Seperti itu. Jadi rasanya punya kebanggaan yang sangat luar biasa. Punya rasa bahagia yang berbeda lah Mbak, seperti itu ketika kita berhasil mendonorkan darah. Wah, darah saya bukan darah umum seperti itu. Darah saya adalah darah resus negatif. Hanya beberapa orang yang memiliki darah resus negatif, dan saya berhasil untuk membantu hingga sehat seperti itu. Itu punya kebanggaan yang sangat luar biasa. Baik.
1: Itu feelnya sampai ke saya juga tuh. Luar biasa ya. Mudah-mudahan pendengar kita juga ikut merasakan. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa, banyak insight positif yang kita terima pagi hari ini. Terima kasih Mas Leo, semangat terus untuk perjuangannya. Terima kasih juga Dokter Fira, sama, tetap semangat dokter. Terus Mas Diki juga terima kasih, luar biasa. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan gitu dengan
0: hari ini lucunya itu darah gundul.
1: Darah gundul
9: ya.
1: Ternyata ada yang berambut berarti. Baik, terima kasih pendengar, kita pamit undur diri untuk pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat untuk semua.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
10: kanal informasi dan inspirasi.

0: lalu kalau jagung bonggolnya, lalu kalau kasava apa ketela yang besar itu loh, mukibat yang nggak dimakan itu. Nah, bahan bakunya dari situ. Lalu perlu diklarifikasi kalau memang semua yang akan digunakan untuk bahan bakar ini campurannya harus dari lokal. Kita tidak impor, Pak. Jadi kita sudah mengeluarkan peraturan Menteri SDM nomor 4 tahun lalu itu. Semua bahan yang dicampur baik itu ke diesel ataupun ke bensin itu harus dari lokal. Begitu.
1: Baik. Ibu Enia Listiani Dewi, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Ibu. Mudah-mudahan ini sukses, lancar, masyarakat semua menggunakan.
0: Amin.
1: Ini Bu ya.
0: Ya.
1: Energi lokal kita. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian tadi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau IBTKE di Kementerian ESDM, Profesor Dr. Enia Listiani Dewi.
2: Wawancara Pro 3.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan tidak boleh ada titipan dari pihak manapun dalam penentuan calon siswa sekolah rakyat karena program tersebut hanya diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan ia mengatakan siswa sekolah rakyat dipilih dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah termasuk anak yang tidak sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah melalui pendataan petugas dan persetujuan orang tua sebelum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah dan kementerian. Selain itu, Mensos juga menegaskan, selama 11 bulan pelaksanaan, siswa sekolah rakyat menunjukkan perkembangan positif seperti lebih percaya diri, disiplin, sehat, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Ulias Taha, mengatakan pendidikan pesantren berperan penting dalam melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak, serta berprestasi di berbagai bidang. Sementara Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Basri Sainong, menegaskan pendidikan pesantren memberikan bekal ilmu agama, kedisiplinan, dan kemandirian yang menjadi dasar pembentukan karakter santri. Sehingga ia mengajak para santri yang telah lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta menjadi teladan di masyarakat dengan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di pesantren. Kepolisian Johor, Malaysia menangkap 4 warga negara Malaysia yang diduga menganiaya asisten rumah tangga atau ART asal Indonesia setelah kasus tersebut dilaporkan dan viral di media sosial. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KJRI Johor Bahru di KBRI Kuala Lumpur memberikan perlindungan kepada para korban selama proses hukum berlangsung, termasuk menjemput korban dan menyiapkan pendampingan hukum. Kasus tersebut terungkap dari laporan salah satu korban pada 13 Juni lalu yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat dan proses penyelidikan terhadap para pelaku masih terus dilakukan. Informasi dari dunia olahraga, Jepang terhindar dari kekalahan setelah gol menit akhir Daichi Kamada membuat laga berakhir imbang 2-2 melawan Belanda pada pertandingan perdana grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat. Belanda sempat unggul melalui Virgil van Dijk dan Crescencio Somerville. Namun Jepang mampu menyamakan kedudukan lewat Keito Nakamura dan memastikan hasil imbang di akhir laga. Dan hasil ini membuat Jepang dan Belanda sama-sama mengoleksi 1 poin, sementara Swedia dan Tunisia masih berpeluang memimpin klasemen grup F jika meraih kemenangan pada pertandingan lainnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

98,8 FM RRI Bito pada Yer, satu lagu dari Noah dengan kayak Wanitaku. Lagu dari Noah pendengar pukul 9.26 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini telah menemani aktivitas Anda di cuaca untuk kawasan Pondok Pusaka dan sekitarnya, juga Kota Pintuhan ya, yang baru saja dilanda hujan lebat ya. Dan untuk saat ini juga cuaca masih mendung, walaupun hujan dan juga mendung di beberapa tempat pendengar, semoga tidak menghalangi aktivitas Anda yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Pendengar, jangan lupa utamakan keselamatan, juga perbanyak minum air putih. Jangan lupa sarapan sebelum memulai aktivitas, karena musim pancaroba seperti sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang akan menyertai, seperti mulai dari flu, kemudian juga batuk pilek dan muntaber, ataupun beberapa penyakit lainnya seperti alergi dingin dan lain sebagainya ya. Untuk itu pendengar, ayo mulai sekarang terapkan hidup sehat, jaga kebersihan lingkungan juga, karena memang tidak menentu, kadang hujan kadang panas ya. Dan anak-anaknya juga harap diberi multivitamin untuk daya tahan tubuhnya agar lebih kuat untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini. Pukul 9.27 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita kembali hadirkan musik dan informasi lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan pukul 10 nanti. Dan nanti pada pukul 10 kita hadirkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, ada beberapa alasan ini mengapa kode telepon Indonesia dan juga beberapa negara ASEAN itu diawali dengan plus 6 sekian ya, atau seperti Indonesia ya plus 62 dan lain sebagainya. Nah, ini alasan mengapa kode telepon Indonesia ini beberapa negara yang diawali dengan plus 6. Jadi semua nomor itu diatur International Telecommunication Union atau ITU berdasarkan zona wilayah dan juga jumlah populasi. Nah, Indonesia ini masuk zona 6. Itu adalah Asia Tenggara dan juga Oseania, dan kebagian kode 2 digit karena populasi yang besar, sehingga pembagian nomornya itu lebih efisien. Tanda plus itu berfungsi untuk membuka akses komunikasi antar negara, dan juga angka 0 hanya berlaku di lingkup domestik. Nah, jadi itu dia pendengar, kode telepon adalah bagian dari sistem penomoran internasional untuk mengidentifikasi sebuah negara dalam berkomunikasi, khususnya lintas batas. Setiap negara termasuk juga Indonesia dan seluruh negara ASEAN itu memiliki kode telepon yang berbeda. Seperti Indonesia yang memiliki kode telepon 6+62 ya. Jadi negara-negara dengan di ASEAN ini juga hampir semuanya memiliki kode nomor yang diawali dengan angka 6. Kalau Indonesia +62, sementara ada beberapa daftar kode nomor telepon negara-negara ASEAN pendengar. Seperti Malaysia, kalau Malaysia itu adalah +60, kemudian Indonesia +62, Filipina +63, Singapura +65, kemudian Thailand itu +66, Timor Leste +670, Brunei +673, Vietnam +84, Kamboja +855, Laos +856, Myanmar +95. Dan tentunya juga alasan kode telepon Indonesia dan juga beberapa negara ASEAN itu diawali dengan plus 6 itu adalah karena ketetapan dari International Telecommunication ya. Jadi itu membagi kode-kode negara berdasarkan zona. Zona Indonesia ini berada di zona 6. Itu meliputi wilayah Asia Tenggara, Oseania, serta juga Australia. Jadi negara di kawasan ini itu menggunakan kode yang sama dengan angka belakang yang berbeda. Lalu kenapa seperti di Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar itu tidak menggunakan kode yang sama seperti negara ASEAN lainnya? Jadi meski 4 negara itu secara administratif ini berada di Asia Tenggara, tapi lokasinya ini dianggap lebih dekat dengan negara kawasan Asia Timur dan juga Asia Selatan, sehingga ditempatkan pada penomoran yang berbeda. Nah, seperti Timor Leste ini menjadi bagian dari Indonesia, kode teleponnya itu menggunakan +62. Setelah referendum dan memutuskan untuk lepas dari Indonesia, kodenya pun berubah ya. Juga terdapat negara dengan 3 kode digit. Tentunya kenapa enggak 2 angka semua ya. Ada beberapa negara tadi ada 3 digit. Nah, dahulu telepon yang digunakan untuk berkomunikasi ini masih berupa telepon yang berputar itu ya, telepon putar. Nah, telepon ini memiliki keterbatasan dalam panjang angka yang bisa diputar. Nah, kode negara yang lebih panjang akan lebih menyulitkan para pengguna. Jadi agar lebih mudah, di mana nomor telepon termasuk kode negara tidak lebih dari 11 digit, negara-negara yang berpopulasi kecil seperti Brunei, Kamboja, Laos itu diberikan kode 3 digit. Nah, Indonesia dan negara lain yang populasinya lebih banyak itu diberikan kode 2 digit, dan penggunaan 2 digit kode karena negara itu memiliki jumlah pengguna telepon yang lebih besar, sehingga lebih efisien dan memudahkan pembagian nomor ya. Nah, kode telepon dunia saat ini itu sudah ditetapkan oleh ITU. Jadi melalui The Guardian, daftar tersebut ini pertama kali muncul dalam Red Book berisi rekomendasi rangkaian kode negara-negara Eropa. Nah, itu pada tahun 1964 muncul, itu adalah Blue Book ya, berisi kode yang disusun berdasarkan zona dunia. Daratan terluas seperti Amerika Utara dan juga Uni Soviet, saat ini bernama Rusia, itu menerima kode 1 digit. Negara dan wilayah lain menerima angka 2 hingga 3 digit, dan kode ini itu ditetapkan untuk satelit luar angkasa yang menyediakan jaringan telekomunikasi global. Jadi berikut ini pendengar, kami hadirkan atau membacakan informasi daftar zona dan kode telepon di seluruh dunia yang kami kutip dari Good News from Indonesia. Untuk zona 1 itu Amerika Serikat dan Kanada, zona 2 itu adalah Afrika, Greenland, dan teritori Samudra Hindia Britania atau Biot. Kemudian zona 3 dan 4 itu adalah Eropa, zona 5 Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah, zona 6 itu Asia Tenggara, Oseania dan Australia, zona 7 itu adalah Rusia dan juga Kazakhstan, zona 8 Asia Timur dan Asia Selatan, zona 9 itu Asia Barat, Timur Tengah, Asia Tengah, sebagian Asia Selatan dan juga Eropa Timur. Melansir dari indonesiabaik.id pendengar, yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, tanda plus ini sangat penting dalam kode telepon sebuah negara. Jadi tanpa tanda itu, maka deretan angka tersebut hanyalah dianggap sebagai angka biasa. Selain plus 62, untuk penulisan nomor telepon juga bisa menggunakan angka 0. Namun jangkauan kedua ini juga berbeda. Plus 62 merupakan kode yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antar negara. Angka 0 itu diawali nomor telepon hanya dapat diakses pada lingkup domestik saja. Nah, itu dia pendengar, alasan mengapa kode telepon Indonesia dan juga ada beberapa negara ASEAN itu diawali dengan plus 6. Pendengar, informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar Anda. Terus patok kami di 98,8 FM RR Bintan. Selamat pagi.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Evie Tamala dengan Belahan Jiwa. Pendengar, sekarang ini kamu bisa mengakses SIM digital melalui ponsel pintar ya. Jadi mungkin saat dalam perjalanan gitu kan, kamu lupa membawa SIM atau lupa membawa dompet, tapi kamu pasti tidak akan pernah lupa membawa handphone kan. Nah jadi ketika ada razia atau ada pemeriksaan atau ada apapun itu, kamu bisa langsung perlihatkan SIM digital kamu. Jadi tidak perlu khawatir lagi kalau SIM kamu ini SIM fisiknya tertinggal saat berpergian. Jadi SIM digital ini merupakan versi elektronik dari surat izin mengemudi yang dapat diakses melalui aplikasi digital Korlantas Polri, yang mana di dalamnya terdapat informasi penting seperti identitas pemilik, nomor SIM, masa berlaku, serta QR kode dinamis yang telah tersertifikasi. Nah, jadi untuk kamu mungkin belum tahu atau belum paham pendengar, jadi kamu bisa mendapatkan SIM digital itu, yang pertama adalah unduh aplikasi digital Korlantas Polri di Play Store atau di App Store, kemudian buka aplikasi dan lakukan pendaftaran menggunakan nomor handphone, kemudian lakukan juga verifikasi email, nomor induk kependudukan atau NIK melalui KTP elektronik serta verifikasi wajah ya. Kemudian selanjutnya masuk ke menu SIM nasional atau digitalisasi. Isi data SIM kamu atau lakukan scan pada kartu SIM fisik untuk menarik data, lalu pilih verifikasi SIM saya. Setelah berhasil, SIM digital ini akan tampil dengan QR dinamis yang telah tersertifikasi. Jadi data dalam SIM digital itu mulai ada data identitas pemilik, nomor SIM, masa berlaku, QR kode. SIM digital ini bisa ditunjukkan ketika ada pemeriksaan kepolisian di jalan, pendengar, dan saat ini penerapan SIM digital masih dalam tahap uji coba ya, belum sepenuhnya punya ya. Jadi masih diuji coba apakah nanti akan semakin banyak atau ada ditemukan kendala-kendala atau seperti itu ya. Informasi dipendengar kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu. Terus pantau kami di 98,8 FM. RRI Bintuan, selamat siang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan Prenger, pukul 10.52 menit waktu Indonesia Barat. Ada satu lagu dari Eri Susan featuring dengan Benigno, Dialah Takdirmu. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 10.52 menit waktu Indonesia Barat Prenger. Dan kembali kami perbarui informasi di kesempatan kali ini jelang pukul 11 nanti. Informasi dunia olahraga akan kami perbarui bersama dengan Pro 3 di Dinamika Olahraga. Prenger, tahukah kamu? Berdasarkan data Supas 2025 oleh BPS per 5 Mei 2026 sebanyak 98,12% penduduk Indonesia ini usia 5 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia. Sementara itu 73,82% penduduk ini masih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan keluarga dan atau masyarakat di sekitarnya. Selain itu juga terdapat 6,28% penduduk yang mampu berbahasa asing. Data ini juga menunjukkan tentang adanya perbedaan kemampuan bahasa Indonesia antar generasi. Kemampuan tertinggi ini tercatat pada Gen Z, yakni dengan persentase mencapai 99,79%. Disusul generasi milenial sebesar 99,72% dan Gen X sebesar 99,17%. Fakta ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini tetap digunakan secara luas oleh masyarakat lintas generasi di tengah kuatnya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, kalau bahasa sehari-hari kamu pendengar, apakah bahasa Inggris? Apakah menggunakan bahasa daerah atau tetap menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang di luar daerah ya tentunya. Nah, faktanya pendengar, ini fakta menarik ya tentunya. Kemampuan berbahasa Indonesia paling rendah itu terdapat pada generasi pre-boomer, yaitu sebesar 66,80%, sedangkan yang tertinggi itu pada Gen Z sebesar 99,79% ya. Baik, informasi ini kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu pendengar. Jadi pastikan Anda menyimak kami di FM 98,8 RRI Bintuhan. Selamat siang.

98,8 FM RRI Bintang Peringar, satu buah lagu dari Lala Wildy dengan Digilir Cinta. Pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk memperbarui informasi olahraga di Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Because quarterback menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memocaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43.

ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Safira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yang ini Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga Safira dan juga pendengar, ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut Safira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat

0: luar negeri, Sugiono, dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidar dan 3 diturut jidar diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Nah, masuk ke gerbang utama
1: kami dapat menyampaikan secara dan juga pendengar rombongan pengamanan ini telah tiba di
0: Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes

0: dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, di Presiden Prabowo Subianto telah mati kesibaan dari Presiden Kedua Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan masing-masing yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: penegakan.

0: 我陈建国，
1: 你看到第三阶段的这个怎么样？dimulai proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: namun upacara penyambutan siap dimulai, lanjutnya pasukan siap diperiksa
1: dan juga dilanjutkan lagu bahasa Indonesia.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Terakhir Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Dan Antara Rosan Roslani, dan di Kepala Bula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadzili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setkap Kredi Indra Wijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jabatan pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan memperkuat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier dan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penanda tangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga benar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Ya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 3 pendengar di kesempatan siang hari ini. Pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu oldies akan kami hadirkan. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu islami untuk menemani aktivitas salat zuhur Anda di kesempatan siang hari ini. Informasi kemudian azan untuk wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya nanti akan berkumandang di pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Terus pantau kami pendengar Metro FM 98,8, ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, masih adakah yang sering meminta diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP saat mengurus berbagai layanan administrasi? Nah, jadi kebiasaan tersebut ternyata pendengar sudah tidak lagi relevan ya, bahkan perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan resiko penyalahgunaan data pribadi. Kartu tanda penduduk atau elektronik atau KTP ini sendiri pendengar tidak perlu difotokopi karena telah dilengkapi dengan chip elektronik yang menyimpan data kependudukan pemiliknya. Chip tersebut ini sudah memuat informasi penting yang dapat diverifikasi secara digital sehingga tidak membutuhkan salinan fisik seperti fotokopi. Jadi fotokopi KTP elektronik itu perlu atau tidak sebenarnya? Ini masih sering diminta fotokopi KTP pada saat kita mengurus administrasi pendengar. Mulai dari sekarang kebiasaan itu harus diwaspadai. Jadi KTP elektronik ini tidak perlu difotokopi pendengar karena KTP elektronik tidak lagi sudah dilengkapi dengan chip elektronik yang menyimpan data kependudukan pemiliknya. Nah, data dalam KTPL bukan sekedar identitas biasa ya, yang mana di dalam itu terdapat nomor induk kependudukan atau NIK, alamat, tempat tanggal lahir, hingga informasi biometrik. Nah, penggunaan fotokopi KTP elektronik ini justru membuka peluang penyalahgunaan data pribadi masyarakat, dan tentunya masyarakat tetap dapat menggunakan KTP elektronik untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi, misalnya untuk check-in hotel, yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP pendengar pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu mengatur penggunaan atau penyebaran data pribadi milik orang lain secara melawan hukum dilarang. Termasuk ini data KTP elektronik seperti NIK ya. Apabila melanggar, ini ada sanksinya, yaitu adalah penjara maksimal 5 tahun, denda hingga 5 miliar rupiah. Informasi ini pendengar kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami perbarui lagi informasi lain, terus patok kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

98,8 FM dari Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Adi Mariam dengan Bahtera Cinta. Saat ini matang kita ke pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan pendengar untuk lagu-lagu All This, dan kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kota sekitarnya. Dari studio pendengar kami ucapkan selamat siang, selamat menjalankan aktivitas sholat zuhur bagi Anda menjalankan, dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

kisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 107,8 FM RRI Bintuna.
1: Pendengar, pernahkah kamu kebangun jam 3 pagi terus malah susah tidur lagi? Ini ternyata kondisi ini cukup umum dan bisa dipicu banyak hal, mulai dari ritme biologis tubuh, stres, sampai kualitas tidur yang kurang baik. Menjelang pagi, pendengar, tubuh ini memang memulai menurunkan hormon melatonin dan meningkatkan hormon kortisol yang membuat kita lebih waspada. Kalau ditambah pikiran yang masih on atau pola tidur yang berubah, tubuh jadi lebih gampang terbangun di tengah malam. Kalau sesekali terjadi mungkin masih normal ya, tapi kalau kejadian terus menerus sampai bikin badan kamu lelah dan susah konsentrasi, bisa jadi itu tanda kualitas tidurmu sedang bermasalah. Itu dia peringatan. Jadi sering terbangun jam 3 pagi ini tentu banyak sekali faktor-faktor ya. Untuk itu mulai dari sekarang mulai jaga kesehatan, jaga tubuh yang baik dan sebagainya. Pendengar, informasi ini kami kutip dari CNN Delight, dan nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu. Terus patuh kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

98,8 FM dari Bintang Pendengar, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk lagu-lagu All This Pagar. Dan selanjutnya kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Dian Purnamasari.

Sari berita penting. Verifikasi seluruh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 ditargetkan selesai Juli mendatang. Untuk meningkatkan keselamatan, para nelayan di wilayah Labuan Linau dihimbau memasang perangkat global positioning system.

0: Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Kepala Satuan Kerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Rinaldino ST, optimis proses verifikasi seluruh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 sebanyak 2.750 unit rumah dapat diselesaikan pada Juli mendatang. Saat ini verifikasi telah memasuki tahap ke-8 dengan total 2.220 unit rumah yang telah mendapat instruksi verifikasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP. Dari jumlah tersebut sebanyak 719 unit direkomendasikan menerima bantuan, 738 unit tidak lolos verifikasi, dan 487 unit telah memasuki proses administrasi lanjutan untuk penyaluran anggaran. Rinaldi menjelaskan banyak usulan yang gugur karena ada calon penerima tidak sesuai dengan data terpadu sosial nasional atau DTSN, Kementerian Sosial, terutama karena tidak masuk kategori desil 1 hingga desil 4 yang menjadi syarat penerima bantuan.
1: Dari total untuk yang kuota Provinsi Bengkulu sendiri sebanyak 2.750 diharapkan di bulan Juli ini sudah terverifikasi semua dari jumlah total unit. Artinya untuk khususnya Provinsi Bengkulu itu di bulan Juni harapannya sudah final dari total dari kuota yang ada di Provinsi Bengkulu dari 2.750 unit.
0: Untuk mengisi kekurangan tersebut, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan data pengganti yang telah diverifikasi. Saat ini telah diterbitkan instruksi verifikasi pengganti sebanyak 145 unit. Rinaldi menegaskan program BSPS 2026 tidak akan dialihkan ke tahun berikutnya karena menggunakan dana APBN dengan nilai bantuan tetap Rp20 juta per unit. Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi selesai Juli dan pelaksanaan program tuntas paling lambat Desember 2026. Pemerintah Desa Linau, Kecamatan Maje, mulai menganjurkan para nelayan di wilayah Labuan Linau untuk memasang perangkat Global Positioning System atau Facial Monitoring System pada kapal atau perahu yang digunakan untuk melaut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan nelayan saat beraktivitas di laut. Mengingat beberapa hari yang lalu ada nelayan yang hilang kontak saat sedang melaut. Sementara itu, Kepala Desa Linau Ispi Yuli Darmin mengatakan penggunaan GPS maupun VMS sangat penting untuk membantu memantau posisi nelayan saat berada di tengah laut. Dengan adanya alat tersebut, proses pencarian dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi keadaan darurat. Meskipun kewajiban pemasangan VMS saat ini telah lebih difokuskan pada kapal berukuran di atas 5 groston, nelayan dengan kapal yang lebih kecil juga disarankan memanfaatkan perangkat GPS sebagai sarana keselamatan saat melaut. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Despen Amril Esos MSI mengatakan, pemerintah telah berupaya maksimal untuk hadir dalam menangani berbagai persoalan sosial, terutama dalam mengentaskan keluarga miskin ekstrim, serta membantu anak-anak yang putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan. Menurutnya, berbagai program bantuan dan pendampingan terus dilakukan agar masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dapat memperoleh akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik. Despen menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak-anak yang turut membantu pekerjaan orang tua, baik sebagai petani, pedagang maupun dalam usaha keluarga lainnya. selama keterlibatan anak tersebut masih dalam batas pembelajaran dan bertujuan mendidik mereka untuk memahami tanggung jawab serta membantu orang tua. Hal tersebut dinilai masih wajar dan dapat diterima selama tidak mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang yang layak. Untuk mengatasi persoalan anak-anak putus sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, pemerintah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan pemerintah Provinsi Bengkulu melalui program Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan untuk akibat keterbatasan biaya maupun faktor lainnya, dengan mekanisme verifikasi dan pengusulan agar mereka dapat memperoleh kesempatan belajar melalui sistem pendidikan berasrama yang disediakan Sekolah Rakyat. Pendengar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu Andriana Johan menyampaikan, para duta bahasa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah masyarakat. Dalam agenda pemilihan duta bahasa Provinsi Bengkulu kemarin, pada kategori putra, gelar pemenang satu diraih oleh Fakri Awan dari Universitas Bengkulu. Disusul Rangga Pasahmunte sebagai pemenang 2 dan Lukman Asiwil Husni sebagai pemenang 3. Aditya Victory terpilih sebagai pemenang berbakat, sementara Yuda Novriansa dari STS NU Bengkulu berhasil meraih predikat pemenang favorit. Sementara itu pada kategori putri, Dwi Rahayu Sonia, alumnus Universitas Negeri Yogyakarta, dinobatkan sebagai pemenang 1. Posisi pemenang 2 diraih Milvina Dahlia, pemenang 3 diraih Fitri Ramadhani Pulungan, sedangkan Cherin Manuverta dan Resanda Faraswita masing-masing memperoleh predikat pemenang berbakat dan pemenang favorit. Pemenang satu kategori putra dan putri akan mewakili provinsi dalam ajang pemilihan duta bahasa tingkat nasional.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong pembentukan karakter aparatur sipil negara ASN yang religius, berintegritas, dan berakhlak mulia melalui program Retreat Merah Putih berbasis keagamaan. Program yang diinisiasi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi ASN beragama Islam, tetapi juga melibatkan ASN dari berbagai agama, termasuk ASN Kristiani yang rutin mengikuti pembinaan karakter dan persekutuan doa setiap bulan di Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes Provinsi Bengkulu. Ketua Persekutuan Doa Merah Putih ASN Kristiani Provinsi Bengkulu, W. Silalahi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan spiritual sekaligus penguatan karakter bagi ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Pembinaan dilakukan melalui khotbah dan renungan rohani yang berfokus pada nilai pelayanan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan pengabdian sebagai aparatur negara. Ia menambahkan, pembina rohani dalam kegiatan tersebut berasal dari kalangan ASN Kristiani di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yang juga aktif dalam pelayanan gerejawi. Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung visi Bengkulu yang religius dan telah diperluas penerapannya kepada pelajar SMA dan SMK sebagai langkah membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Sementara itu, gol tunggal Ahmad Dialio di menit ke-90 menangkan Pantai Gading atas Ekuador di laga perdana grup E Piala Dunia 2026.
1: Tim Nasional Pantai Gading sukses mengamankan 3 poin krusial setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Ekuador pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit tersebut berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field pada Senin pagi, 15 Juni 2026. Sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit, kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dan saling jual beli serangan. Kendati demikian, ketatnya lini pertahanan dan penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat papan skor tidak berubah. Hingga 45 menit babak pertama usai, skor kacamata 0-0 tetap bertahan untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun. Kebuntuan akhirnya pecah secara dramatis pada menit ke-90 ketika penyerang Pantai Gading Ahmad Diallo berhasil membobol gawang Ekuador. Diallo sukses mengkonversi umpan mata dari Wilfried Tsingo menjadi gol penentu kemenangan bagi timnya. Oh, what this is. And square for the finish into the corner and Cote d'Ivoire to Ahmad Diallo, the substitute. Breakthrough, late in Philly. Gol tunggal di menit akhir tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dengan hasil ini, Pantai Gading sukses membungkus kemenangan 1-0 atas Ekuador dan mengamankan posisi penting di klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026.

0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melaksanakan supervisi terhadap Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Kemuning. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas bimbingan perkawinan serta tata kelola pelayanan publik di lingkungan KUA. Perwakilan tim supervisi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Efran menjelaskan, supervisi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan layanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memastikan program Kementerian Agama berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ia menegaskan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya sekedar formalitas sebelum menikah, tetapi harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan berumah tangga, maka dengan demikian diharapkan dapat menekan angka perceraian. Sementara itu pendengar, pertandingan di grup F Piala Dunia 2026 antara timnas Belanda dan timnas Jepang berakhir tanpa pemenang. Berikut berita selengkapnya.
1: Pertandingan grup F Piala Dunia 2026 antara timnas Belanda dan timnas Jepang berakhir tanpa pemenang setelah kedua tim bermain imbang 2-2 di Dallas Stadium, Amerika Serikat, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin pada laga perdana mereka. Dengan hasil ini, kedua tim harus berjuang dengan sekuat tenaga pada laga selanjutnya untuk mendapatkan 3 poin demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Jalannya pertandingan berjalan seru. Di babak pertama, jual beli serangan terjadi sepanjang laga. Namun sayang, serangan demi serangan yang dibangun oleh kedua tim belum berhasil menjebol gawang lawan. Setelah bermain tanpa gol di babak pertama, Belanda membuka keunggulan melalui sundulan kapten tim Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini berhasil menjebol gawang Jepang pada menit ke-51. Virgil van Dijk puts his trademark on the opening game for the Netherlands in the 2026 World Cup. Jepang mampu merespon cepat 6 menit kemudian lewat gol Keito Nakamura yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ingin mengamankan 3 poin, Belanda kembali unggul pada menit ke-64 melalui sepakan melengkung Sommerfeld. Namun, sialnya saat kemenangan sudah di depan mata, Jepang berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-88 melalui Daichi Kamada yang memanfaatkan situasi bola mati di depan gawang Belanda. Hasil imbang ini membuat persaingan di grup F semakin terbuka. Belanda selanjutnya akan menghadapi Swedia, sementara Jepang dijadwalkan bertemu Tunisia pada laga berikutnya. Jepang berada di posisi teratas grup dengan raihan 1 poin, sementara Belanda di bawahnya dengan poin sama. Posisi ini akan segera berubah jika pertandingan Swedia melawan Tunisia berakhir dengan salah satu peserta menang. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Puluhan siswa kelas 6 SD Negeri 69 Kota Bengkulu mengikuti acara pelepasan dan perpisahan yang digelar di halaman SD Negeri 69 Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi momen penutup perjalanan pendidikan para siswa setelah menempuh proses belajar selama 6 tahun. Acara pelepasan bergabung penuh haru dan kebahagiaan. Para siswa, guru, serta orang tua tampak larut dalam suasana perpisahan yang menandai berakhirnya masa belajar di jenjang sekolah dasar. Salah seorang perwakilan orang tua murid, Sugiharjo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik yang telah membimbing anak-anak mereka selama ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru alias dedikasi dan pengabdian yang diberikan selama 6 tahun mendidik para siswa hingga menyelesaikan pendidikan dasar.
1: Terima kasih mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pelepasan siswa-siswi SD 69 ini, bahwasannya mereka telah menyelesaikan sekolah selama 6 tahun. Nah, dan alhamdulillah hari ini mereka telah resmi berpisah. Dengan kata lain, berpisah itu sebagai alumni. Mungkin diucapkan terima kasih nanti kepada sekolah, kepada dewan guru yang telah mendidik anak-anak kami sehingga bisa menyelesaikan sekolah di SD 69 Kota Bengkulu ini.
0: Menurutnya, keberhasilan para siswa tidak lepas dari peran besar guru yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan perhatian selama proses belajar. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baiklah pendengar, demikian warta berita untuk siang hari ini. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan personal atau persoalan yang terjadi di sekitaran Anda. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98,8 FM RRI Bintang Peringar, satu buah lagu dari Noah, Kala Cinta Menggoda. Peringar, untuk informasi cuaca di kawasan Pura Pusaka dan sekitarnya saat ini dilanda hujan lebat ya. Bagaimana di daerah Anda, apakah sama? Apakah panas atau sama dengan di bintuan hujan ya. Jadi walaupun sedang hujan, untuk kamu yang sedang beraktivitas di kesempatan siang hari ini, tetap semangat ya. Walaupun didukung dengan cuaca yang dingin, kemudian juga bawaannya pengen tidur dan tarik selimut atau juga bisa pengen makan gorengan atau pengen makan yang hangat-hangat. Ini mantap banget di cuaca seperti ini. Pendengar, ada beberapa negara yang paling yang merasa paling cukup istirahat. Kami kutip dari goodstat.id. Ini Vietnam menempati posisi teratas sebagai negara yang penduduknya paling banyak merasa cukup istirahat. Kemudian disusul dengan negara Malaysia, kemudian Mongolia, Tajikistan, dan Indonesia di posisi kelima. Dari data Gallup Global Emission 2025, ini berbasis Gallup World Poll yang menanyakan responden di 144 negara dan wilayah apakah mereka ini merasa cukup istirahat pada saat sebagian besar hari sebelumnya. Data teratas ini banyak diisi oleh negara Asia, itu menunjukkan persepsi cukup istirahat tidak terlalu sejalan dengan citra negara paling maju atau paling produktif secara ekonomi. Menurutnya, ini data menurutmu pendengar, rasa cukup istirahat ini lebih banyak dipengaruhi jam tidur, kualitas tidur, ritme kerja, atau budaya hidup yang sehari-hari. Karena di sini ada 10 negara yang merasa paling cukup istirahat. Data di tahun 2025, yang pertama itu adalah Vietnam, yang kedua Malaysia, yang ketiga Mongolia, keempat Tajikistan, kemudian yang kelima Indonesia, keenam Paraguay, kemudian posisi ketujuh ada Arab Saudi, ke-8 Oman, ke-9 Uzbekistan, dan ke-10 ada Panama. Itu dia berapa 10 negara besar ya. 10 besar negara yang merasa paling cukup istirahat ya. Dan informasi ini kami kutip dari goodstat.id. Nanti kami perbarui lagi informasi lain. Terus patuh kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

98,8 FM RRI Pintu Penyiar pukul 13.57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tuntaskan perjalanan kita di Lintas Bintuhan Siang edisi hari ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Selanjutnya pendengar di Lintas Bintuhan Sore, Anda akan ditemani rekan kami Desi Ismianti. Ya, kami menemani ruang dengar kami hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya, saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodangdut.

98,8 MHz RRI Bintuan pendengar, kembali jumpa bersama saya Rizky Mayanti, edisi Senin 15 Juni 2026. Setelah tadi Anda ditemani oleh rekan kami Asri Bahri ya. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan lagu-lagu dangdut. Untuk Anda yang ingin gabungan dalam acara Pradangdut, Dangdut Adalah Kita, kita akan dengarkan satu lagu dari Aulia dengan Bintang Terindah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir ya?
2: Iya, Mbak Desi.
1: Gimana
2: kabarnya, sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Waduh, di pesisir barat pemancar ini sama sekali hari ini nggak dikasih panas, Mbak. Gimana di kawasan Pondok Pusaka?
1: Oh, di Pondok Pusaka juga sama nih, hujan deras banget ini.
2: Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah ya, Mbak?
1: Ya, amin. Karena juga udah dinanti-nanti kan. Kemarin-kemarin udah ngeluh panas banget, udah ngeluh banyak debunya gitu.
2: Iya ya.
1: Insya Allah bawa berkah deh gitu.
2: Nggak dikasih panas sama sekali ini hari ini di pemancarnya.
1: Oh gitu ya. Oke deh. Lagunya apa nanti terputus takutnya?
2: Enggak, bukan, sinyalnya bagus. Ini kalau ada yang request lagi ini Bunga Pengantin dari Elvisitasi katanya.
1: Bunga Pengantin, oke, Mbak Desi cari dulu ya.
2: Salam-salam sedikit ya.
1: Boleh, boleh.
2: Buat adik kita yang lagi masak, buat Mbak Ningrum nih. Oke, selamat siang ya, semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan masakannya enak ya.
1: Apalagi hujan-hujan ya.
2: Hujan-hujan nih, lagi bikin sayur nih. Oke, dan salam spesial untuk Mbak yang lagi bertugas RRI siang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai. I love you RRI Bintuhan sekali dengan terima ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
2: Pak Amir di pemancar ya, atau play di Bunga Pengantin ya.
1: Oke, siap-siap Pak Amir. Terima kasih Pak Amir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir yang ada di pemancar katanya hari ini nggak dikasih panas sama sekali ya, hujan gitu. Sama di sini juga ada sih panasnya tapi nggak lama gitu. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
1: Hmm.
3: Apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Pak Muwardi? Sehat selalu kah?
3: Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kita sama-sama sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Pak Muwardi juga cuacanya di sana lagi hujan juga?
3: Ya hujan, Mbak. Dari pagi-pagi tadi hujan-hujan, rintik-rintik. Kalau udah siang ini deras juga.
1: Oh gitu, sama dong. Di sini juga deras loh.
3: Yeah.
1: Itu artinya disuruh istirahat dulu tuh Pak Muwardi.
3: Pas-pas disuruh istirahat dulu siang-siang ini sampai sore-sore.
1: Iya, sambil siapin kudapan ya, pisang goreng misalkan, ubi goreng.
3: Macam-macam ya kue-kueannya.
1: Iya, apalagi tadi dari Pekan nggak sih?
3: Ya, pisang goreng, ubi goreng, sama-sama banyak-banyak goreng ya, Mbak.
1: Iya, karena mantep ya kalau lagi makan goreng-gorengan gitu ya.
3: Iya, hari-hari hujan ini pas goreng-gorengannya.
1: Bener. Emang kebiasaan orang Indonesia tuh gitu tuh.
3: Iya.
1: Kalau lagi hujan,
3: santapan. Ingin itu Jepang makan goreng-goreng.
1: Iya, bener-bener. Lagunya apa ini?
3: Lagunya... Kalau ada, Mbak, doa suci Imam Istri Pin aja, Mbak.
1: Ada, nanti Mbak Desi puterin ya.
3: Iya.
1: Salamnya buat siapa tuh?
3: Ya, salam-salamnya sama penyiar-penyiarnya, Mbak Selinya, Mbak Zeltinya, dan Bang Pradi, Bang Bobi, Bang Arifnya, terus penyiar-penyiarnya, yang lainnya, sama saudara Jerman, saudara Acap, Bimbun, Nasrul Jendri Kedungun, Bang Yanto, Pak Viralnya juga. Ya siapa yang masuk tadi, Pak Amir di pemancar, ya salam-salam juga. Dan semuanya aja, Mbak, dari ASZ aja tanpa kecuali.
1: Oke, terima kasih Pak Muwardi. Saya selalu ya.
3: Ya, terima kasih balik sama Mbak Desinya. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mawardi. Ya, pengennya dengerin lagu Imam S. Arifin Doa Suci katanya. Di belakangnya Pak Mawardi, nanti bakal kita terima lagi penelpon di ruang dengar Anda di 0739616655. Atau buat Anda juga yang pengen nelpon atau chat via WhatsApp, nanti juga Mbak Desi bakal puterin lagunya yang di request apa. Terus juga yang kirim salamnya buat siapa nanti ya bakal Mbak Desi hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap Allah bersama kami, mendengar kita bakal dengarkan ada Rita Sugiarto, Bunga Pengantin.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, menit 98.8 MHz RRI Bintuan, 3 lagu sudah kami hadirkan untuk Anda, kita bakal terima. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Guru,
1: kenapa suaranya aku nggak kenal? Biasanya kenal banget.
2: Sudah lupa sama Pak Gurunya.
1: Oh alah, Pak Gurunya jarang naik sih.
2: Malam naik aja.
1: Iya, pripun kabar ya Pak Guru?
2: Alhamdulillah, saya mawon.
1: Alhamdulillah, syukur. Nun.
2: Untung sekali punya istri sama Mbak Desi ini.
1: Kenapa? Halo? Halo Pak Guru?

0: Iya, dangdut adalah siapa ini?
1: Bang Ferry.
0: Bang Ferry di mana, Bang?
1: Di Simpang Kandis.
0: Simpang Kandis. Bang, hujan enggak di situ?
1: Lebat sekali.
0: Oh, gitu. Eh, podo ya.
1: Sama. Podo wae.
0: Podo wae. Bang Ferry.
1: Ya.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi duduk-duduk sama mantan.
0: Oh. Asik dong dibuatin. Asik. Iya, dibuatin kopi enggak sama mantan tuh?
1: Kopi.
0: Asik.
1: Bangun dari tidur.
0: Wah, mantap. Bang Ferry pengen dengerin lagu apa?
1: Dari Roma Irama.
0: Apa tuh?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Kenapa mau Indonesia?
1: Ya, saya pikir-pikir ini belum juga rata.
0: Gitu ya. Ya, yang sabarlah. Namanya pemimpin juga pasti mikirin rakyatnya ya.
1: Ya, ini macam-macam ini. BBM naik, sembako naik. Gimana ini, Mbak Sri?
0: Harusnya gajinya naik juga.
1: Ya di situ. Kalau saya nggak ada gaji.
0: Oh gitu. Yang nggak gaji juga minta naik gitu hasil.
1: Termalam lah.
0: Iya. Apa tadi judulnya sampai lupa, Mbak Desi malahan.
1: Indonesia. Indonesia.
0: Oh, Indonesia, negara sendiri lupa ya.
1: Saking repotnya.
0: Iya. Aha. Roma Irama Indonesia ya. Ya udah, nanti Mbak Desi bakal puterin deh.
1: Salam-salam buat semua fan-fannya Radio Kaur. Tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Itu aja Mbak Desi ya.
0: Iya.
1: Selamat siang, selamat terhibur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ferry. Baru aja gabungan, katanya pengen dengerin lagu Indonesia dari Roma Irama ya gitu. Gak apa-apa Bang, nanti lagunya Mbak Desi puterin ya. Untuk di siang hari ini barangkali juga di tempat Anda juga lagi diguyur hujan, sama kayak di tempat Mbak Desi juga. Lumayan deras sih hujannya dari Mbak Desi pas berangkat kantor sampai sekarang belum mereda juga. Halo Pradangdut.
2: Dangdut anak laki.
0: Mohon maaf ya, kemarin lagunya ya.
2: Kenapa kamu?
0: Kan katanya pengen yang duet kemarin itu. Mbak Desi gak dapet yang duetnya.
2: Ya gak apa-apa lah, apa yang ada aja.
0: Oh gitu.
2: Gak apa-apa, gak. Jangan aku gak. Ya gak mengambil hati. Karena Mbak Yantinya baik sekali kok.
0: Oh, terima kasih. Enggak keenakan juga kalau requestan lagu tuh enggak sesuai. Kayak Mbak Desi lah, kalau pengen sesuatu tapi yang dikasihnya apa gitu, wah rasanya gimana gitu, enggak pas aja.
2: Iya, enggak juga sama aku dong.
0: Gimana hari ini ceriakah dirimu?
2: Kalau hatiku ceria banget, sekira cerianya, tapi barusan diguyur hujan.
0: Oh gitu. Sama di sini juga tuh, kalau misalkan dengar teleponnya kan lumayan berisik tuh.
2: Tapi sekarang masih ya?
0: Masih deras banget malahan.
2: Ya mudah-mudahan hujannya bawa berkah aja ya.
0: Ya amin. Semoga bener bawa berkah deh, karena memang udah berapa minggu ini panas banget kan. Debunya udah banyak banget.
2: Semuanya pakai banget ya panasnya.
0: Emang bener banget kok.
2: Iya.
0: Apa yang dengar lagu apa?
2: Udah makan belum Mbak Yantinya?
0: Nanti maghrib makannya.
2: Oh kok gitu?
0: Iya.
2: Puasa ya.
0: Begitulah kira-kira.
2: Aduh, soleha amat sih.
0: Enggak juga.
2: Lagunya Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta. Asik.
2: Sekedar lagu ya. Sekedar lagu aja.
0: Enggak.
2: Jadi kenyataan enggak.
0: Oh gitu ya. Kasian juga sih kalau dibatasin terus mau cintanya ya. Tirai Cinta.

0: Terus.
1: Cuma enak didengar aja. Enggak, ada yang satu yang kenyataan enggak.
0: Tirai cinta. Duh, di mana sih kamu tirai? Kok enggak keluar? Mentang-mentang dikasih tirai nih, dia enggak mau keluar ini. Oke, salamnya untuk siapa, A? Kita cari dulu lagunya ya.
1: Lagu ini kumikirkan pertamanya buat yang ada di Cilacap Jawa Tengah.
0: Aduh, jauh banget tuh.
1: Kenapa, Mbak?
0: Jauh banget yang dipingkiskan.
1: Ya nggak apalah, dia aja yang tahu.
0: Cie.
1: Antus buat semuanya pen-pen RRI Bintuhan, di mana saja pun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, amin. Mudah-mudahan ya.
1: Aku nggak banyak cerita, nggak banyak basa-basi ya. Itu Mbak Yantinya yang baik hati. Terima kasih banget ya waktunya.
0: Makasih balik.
1: Semoga Mbak Yanti selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin, pokoknya amin.
1: Baik aja.
0: Terima kasih ya, A.
1: Semoga aku pamit.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya juga yang baik-baik ya untuk A, juga untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada juga demikian ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, ekonominya baik, kesehatannya baik, semua yang diharapkan juga tercapai ya. Kita bakal satu menelpon lagi. Selepas itu nanti Mbak Disi bakal puterin ada Tirai Cinta, terus tadi juga ada Roma Irama dengan Indonesia. Nah, Pak Guru, mana tuh Pak Guru? Tadi sempat terputus tuh Pak Guru. Pak Guru naik lagi nih, mumpung lagi sepi yang nelpon. Mbak Disi tunggu tuh Pak Guru. Di mana sih Pak Guru atau Budenya? Mana Bude? Naiklah Bude Linda. Kita bakal terima lagi satu lagi ya. Abis ini kita bakal puterin lagu. Halo, Pradangdut.
2: Berdangdut adalah kita.
0: Nah, Bude.
2: Panjang umurnya.
0: Panjang umurnya serta mulia.
2: Mbak Devi.
0: Non.
2: Apa kabar?
0: Siang. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bude.
2: Tidak lagu dulu, ntar putus.
0: Onje, apa lagunya?
2: Rindu tapi malu.
0: Aduh.
3: Pak Guru malu sama Mbak Desi.
0: Kenapa?
2: Mbak Desi.
0: Kenapa? Tadi Pak Guru mau bilang apa gak jadi tuh?
2: Ya itu mau bilang rindu sama Mbak Desi tapi terus putus.
0: Oh itu dia tuh.
2: Udah lama loh asal tabungan. Bukan Mbak Desi yang mandu.
0: Iya.
2: Di sini jangan resmian.
0: Nah sama loh. Di
2: sama,
0: sini juga.
2: Sama di Bintuan juga ya?
0: Iya, sama. Kayaknya memang kita di
2: berarti.
0: Iya, berarti Allah tuh disuruh kita manjain dulu ya. Beberapa wilayah itu disuruh santai gitu di rumah.
2: Iyalah. Disiram dulu.
0: Bude masak
2: ini
0: apa tuh untuk Pak Guru?
2: Berapa minggu kan udah panas terus.
0: Bener. Panas banget pokoknya.
2: Oh, Bude masak ini. Masak ayam.
0: Masak ayam.
2: Rasa ayam campur tempe.
0: Wis, bagi dong.
2: Mbak Desi ini puasa hari ini ya?
0: Alhamdulillah.
2: Syukurlah. Soleha. Anak yang soleha.
0: Oh, enggak juga, Budi.
2: Ya gitulah. Lebih bagus tuh. Senin, Kemis gitu.
3: Kamu puasa segalanya.
2: Biar dikasih keberkahan dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin.
2: Dilancarkan segala usahanya, segala rencananya.
0: Amin, ya Allah.
2: Semoga terkabul semua.
0: Ya amin, Bude. Semoga doa baik juga kembali ke Bude juga, sekeluarga ya.
2: Orang tua tuh bisanya cuma berdoa.
0: Nje, sama. Yang muda-muda juga gitu, bisanya berdoa.
2: Ya, sama, sama. Yang penting pertama-tama sehat, walafiat.
0: Bener, asli.
2: Sehat jiwa, raga, rohaninya, sehat semua.
0: Iya. Setuju banget aku tuh Budi. Emang kayak gitu tuh. Setuju tuh. Yang utama tuh adalah sehat tuh.
2: Ya iyalah, sehat tuh paling mahal ya.
0: Benar. Banyak uang.
2: Banyak duit kalau banyak duit kalau demam terus gimana?
0: Iya, enggak bisa juga nikmatin kan?
2: Nah iya.
0: Benar.
2: Makan lah udah enggak mau lagi gimana tuh? Makan ini enak, makan itu enggak enak. Kalau orang sakit kan?
0: Benar Budi.
2: Ya udah dulu terima kasih atas waktunya ya Mbak.
0: Oke, makasih Budi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya juga banyak yang nelpon via WhatsApp RRI Bintuhan ya. Tapi Mbak Desi tuh bingung mau angkat yang mana dulu gitu ya. Nanti Mbak Desi bakal terima penelpon di ruang dengar Anda untuk yang telepon via WhatsApp ya. Nanti habis beberapa lagu berikut ini. Terima kasih Bude sama Pak De. Sehat selalu, rukun-rukun yang damai ya Pak De Bude. Diberkahi segala macam keinginan dan sesuai dengan doanya ya. Roma Irama dengan Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, mendingan satu penelpon terakhir kami bakal terima di ruang dengar Anda, mengingat waktunya udah pukul 14.56 menit. Halo Pradangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, waduh, lama banget gak gabungan. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ini udah di menit-menit terakhir.
2: Ya, minta lagu ini aja, Raib Bunga Desa.
1: Oke, siap. Salamnya untuk siapa nih, Pak Nasrudin?
2: Salamnya buat semua yang udah masuk.
1: Benar kan ini Pak Nasrudin kan?
2: Iyalah.
1: Karena udah lama banget gak gabungan, suaranya makin ini aja.
2: Makin apa?
1: Makin cakep aja nih. Raib Bunga Desa tadi ya?
2: Iya, iya.
1: Oke. Siap. Ini lagunya. Makasih ya Pak Nasrudin. Kayaknya ini gak bisa ini lagi karena 3 menit lagi. Takutnya nanti gak cukup playnya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget ya Pak Nasrudin gak bisa nuntasin untuk kita ngobrol

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, ini ramai-ramai dengan Rai Bunga sudah menuntaskan untuk acara Pradangdut Dangdut adalah kita untuk di siang hari ini ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang udah gabungan di 0739616555 maupun yang udah gabungan lewat WhatsApp RRI Bintuhan ya. Anda bisa mendengarkan Pradangdut pada hari Rabu ya, karena hari Selasa besok ada 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami mendengar dan nantikan informasi menarik dari kami.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda. Bang, makan bang.
0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

My Ibris 98,8 MHz RRI Pintu Hanada. Tiga lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mana-mana cuaca yang cukup dingin ya di petang, di sore hari ini, karena di kawasan Puncak Pondok Pusaka juga hujannya terus guyur gitu ya. Tadi sempat deras tapi sekarang udah lumayan sedikit mereda, dan mungkin juga di tempat Anda seperti itu ya. Nah, karena kemarin-kemarin itu udah dikasih panas banget kurang lebih berapa minggu ya gitu, kita mengalami panas, terus debu banyak banget, terus juga ya cuacanya memang benar-benar panas. Nah, hari ini Allah kasih nikmat kita untuk menikmati dinginnya cuaca karena udah dikasih hujan ya. Banyak-banyak bersyukur, mudah-mudahan Allah melapangkan semua yang ada di bumi ini, makhluknya gitu ya, dikasih semua kebaikan. Oke, menjelang azan asar di sore hari ini nanti bakal berkumandang pada pukul 15:33 dan juga kami bakal hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda ya, karena menjelang azan asar. Tapi sebelum lagu-lagu islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda, beberapa informasi juga bakal kami hadirkan untuk Anda ya. Di antaranya, mengajari anak makan sendiri dengan menyenangkan. Nah, ini kadangkala tuh buat ibu-ibu muda ya, sedikit mengalami kesulitan kalau misalkan mengajarkan anak makan. Apalagi anaknya rewel, terus banyak pilihan gitu ya. Makan apapun gitu jadi sulit gitu. Atau memiliki kendala kalau misalkan anak itu makan satu suap itu diemutnya lama banget gitu ya. Sampai setengah jam, sampai bahkan kesel sendiri kita menunggunya pas kita buka mulutnya, sisa makannya masih ada gitu ya. Mungkin ada dong yang nemuin dengan keadaan seperti itu ya. Nah, mengajarkan anak makan sendiri merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pertumbuhan kembang anak itu sendiri. Kemampuan ini membantu anak belajar mandiri sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan buku Senangnya Bisa Makan Sendiri karya Rini Hildayani yang terbit oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional, keinginan anak melatih keterampilan masukkan makanan ke dalam mulut dan belajar mengendalikan gerakan tangan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menyediakan peralatan makan yang sesuai dengan usia anak. Sendok, garpu berukuran kecil dan akan lebih mudah digunakan sehingga akan merasa nyaman saat belajar makan. Nah, orang tua dapat memberikan makanan dengan tekstur yang mudah diambil dan dimakan. Contohnya potongan buah, sayuran dikukus, atau makanan ringan yang sehat dapat menjadi pilihan yang membantu anak berlatih koordinasi tangan dan mulut. Nah, berikutnya saat makan, mulai dari

Mendukung sederhana, maksud kami berikan pujian dan dukungan sesederhana dapat meningkatkan rasa percaya diri anak selama proses belajar. Ketika anak merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk terus mencoba dan berkembang. Nah, mendengar selain melatih kemandirian, makan sendiri juga bisa membantu anak untuk mengenal rasa lapar, kenyang secara alami, dan kemampuan ini penting untuk membangun kebiasaan makan sejak usia dini, ya itu dia pendengar. Jadi untuk orang tua memang mesti bersabar ya. Nah itu dia. Biasanya kalau untuk ibu muda itu yang baru belajar memberikan makanan pendamping untuk anak-anaknya, mungkin di balitanya ya usia masih sekitar berapa, di bawah 1 tahun atau bahkan 1 tahun lebih, itu memang benar-benar masih tantangan banget ya. Nah gak apa-apa, semuanya butuh proses, jalan aja prosesnya, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga mampu menyelesaikan tantangan awal ya, belajar untuk mengkonsumsi atau makan sendiri. Dengan begitu dia bakal mengenal rasa kenyang sendiri secara alami tanpa kita paksa ya. Dan pendengar, pukul 15:30 segera kami hadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda untuk menjelang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

cerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Tadi kisah ini yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi

98.8 MHz RRI Bintu Handberinger. Tuntas sudah untuk lagu-lagu islami. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke program 1 RRI Bengkulu untuk kita simak warta berita Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut.
3: KB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini
0: pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Senin 15 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Pilih Makomi, inilah Warta Berita Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: peran bidan diperkuat untuk mewujudkan keluarga berencana di Kota Bengkulu. Laporan disampaikan oleh Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera terus didorong melalui penguatan peran bidan dalam program keluarga berencana di Kota Bengkulu. Hal ini menjadi fokus utama para pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan kependudukan. Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia ataupun IBI Kota Bengkulu, Janiati, mengatakan bahwa bidan memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ia menyebutkan bahwa bidan tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai ujung tombak sosialisasi program keluarga berencana. Janiati juga menambahkan bahwa pendekatan yang humanis dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
2: Bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut.
1: Sementara itu, Ketua DPD IPEKB Indonesia Provinsi Bengkulu, Helmi Suwanda, mengatakan bahwa sinergi antara tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana sangat diperlukan. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperkuat penyampaian informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengaturan kelahiran. Helmi juga menekankan bahwa keluarga berencana bukan sekedar pengendalian jumlah anak, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ia juga menyebutkan bahwa perencanaan yang baik akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan adanya stigma terhadap program keluarga berencana. Namun, melalui edukasi yang konsisten dan pendekatan berbasis komunikasi, hambatan tersebut diharapkan dapat diatasi secara bertahap.
3: Itu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan dalam hal kegiatan sosialisasi, penjualan-penjualan dilakukan, bagaimana yang kita berupaya bahwa semakin kesini tingkat kesadaran masyarakat itu semakin tinggi terkait dengan pentingnya perencanaan keluarga melalui program keluarga berencana.
1: Pemerintah daerah bersama organisasi profesi terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas bidan dan penyuluh KB. Dukungan ini sendiri diwujudkan melalui pelatihan, penyediaan fasilitas, serta penguatan jaringan layanan kesehatan di tingkat kelurahan dan puskesmas. Dengan peran aktif bidan dan sinergi lintas sektor, program keluarga berencana di Kota Bengkulu diharapkan dapat berjalan optimal. Masyarakat pun diharapkan semakin sadar akan pentingnya perencanaan keluarga demi masa depan yang lebih baik. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: dan kunci dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan.
2: Bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan yang berkesinambungan, mulai dari masa konsepsi kehamilan, persalinan, masa menstruasi hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Ulen Bangka Bitung, Nurita, mengatakan bahwa bidan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Menurutnya, para bidan di Bangka Belitung menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan kepada ibu hamil, tetapi juga memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masa perencanaan kehamilan hingga anak memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada mulai sejak konsepsi sampai melahirkan, sampai masa nipas, terus sampai tumbuh kembang anak, remaja, harus kita layani dengan sebaik-baik mungkin.
2: Yang menilai upaya mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. Perhatian terhadap layanan kesehatan dasar dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang merata dan berkualitas. Nurita juga menyoroti kondisi perekonomian yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa para bidan tetap berkomitmen mengabdikan ilmu dan keahliannya dalam berbagai situasi, termasuk saat kondisi ekonomi yang sedang menurun. Melalui pelayanan berkesinambungan dan pendekatan dengan masyarakat, bidan diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bangka Belitung, kita menunggu.

0: lebih terkait menjaga perairan dari kerusakan dan sampah yang dihimpun reporter Rizky Amelia RRI Jambi.
1: Saya dari masyarakat Kota Jambi dengan nama saya Indra. Jadi keberadaan bidan di masyarakat ini sangat membantu daripada tindak lanjut untuk orang-orang yang mungkin pada saat mengalami sakit darurat ataupun mungkin mengalami suatu kondisi saat itu dia tidak memungkinkan untuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit yang jauh dari rumahnya. Nah, dengan adanya keberadaan bidan di daerah itu sangat membantu sekali. Mungkin adanya dengan adanya bidan, masyarakat sangat terbantu sekali.
2: Menurut saya peran bidan itu sangat penting ya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Apalagi kan di daerah yang lumayan jauh dari rumah sakit. Terus tuh pengalaman untuk bidan tersebut juga sangat penting karena menyangkut keselamatan ibu dan anak kan. Dan kualitas bidan tersebut juga harus terus ditingkatkan supaya pelayanan kepada masyarakat semakin membaik.
3: Kalau menurut saya sih peran bidan itu sangat penting ya, karena untuk kesehatan, apalagi untuk kesehatan anak dan ibu juga kan, karena untuk mencegah stunting juga. Jadi tapi ya bidan zaman sekarang ini harus diberi bekal juga ya untuk pengetahuan untuk membantu masyarakat, apalagi terutama untuk ibu dan anak bayi, untuk pencegahan stunting itu bagaimana, apa yang harus dilakukan para ibu hamil, terutama tetap menjaga asupan gizi dan juga sebagainya, itu sih.
4: Sehubungan dengan peranan bidan bagi kesehatan wanita, tidak hanya terbatas pada membantu proses persalinan, selain itu juga bidan memiliki peran penting lainnya, seperti memberikan konseling, layanan terkait kontrasepsi pada wanita. Bidan juga menjaga kesehatan wanita, termasuk ibu hamil dan menyusui. Bidan juga bisa menjadi pendamping, terutama untuk menguatkan emosional dan mendukung proses persalinan.
0: Pendengar dari Jambi, kami menuju ke Palembang.

0: pendengar, untuk mengetahui bagaimana mengetahui peran bidan untuk akses kesehatan ibu dan anak, berikut wawancara singkat Maulana bersama anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuasin, Sukardi dari RRI Palembang.
1: Mas Kardi, sebagai salah satu wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banyuasin, kalau menurut Mas Kardi melihat pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuasin saat ini, khususnya bidan desa yang berada di desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai ujung tombak pelayan kesehatan, Mas Kardi melihatnya sampai sejauh ini bagaimana tingkat pelayanannya, Mas?
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, alhamdulillah, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, pelayanan kesehatan menurut saya semakin baik ya. Meskipun kita juga tidak pungkiri bahwa masih banyak sekali kekurangan yang memang harus dilakukan dan juga menjadi perhatian pemerintah. Terkhusus masalah pelayanan kesehatan di level desa, yang mana bidan sebagai salah satu ujung tombak kesehatan di desa-desa, kebetulan hari tadi saya juga pas lagi ada turun ke bawah ya, seluruh bidan sekecamatan Muara Terang dikumpulkan, jadi banyak sekali keluh kesah, terutama kalau pelayanan sih sebenarnya alhamdulillah Mas, sudah cukup luar biasa ya. Bidan-bidan juga punya kader-kadernya gitu ya. Dan setiap desa itu alhamdulillah sudah ada yang namanya pos kesehatan desa, puskesdes. Nah, tinggal bangunannya sudah ada, karena mungkin ada saja kayak di Muara Telang tadi dia mengeluh, Pak, puskesdes ini dari sejak transmigrasi sampai hari ini belum ada sentuhan. Yang rata-rata kalau di kita nih sudah pada permanen, panggung masih ada ditemukan tuh di puskesdes, panggung masih ditemukan. Tapi saya katakan memang harus bersabar ya, karena apa? Sebenarnya perhatian pemerintah sudah cukup luar biasa. Masalah anggaran ini kan, kalau kesehatan ini nomor 2 setelah pendidikan. Jadi infrastruktur terutama bangunan dan sebagainya, saya katakan jangan menjadi kendala. Yang paling penting niatan untuk bagaimana bisa membantu melayani masyarakat. Kami paham puskesdes ini fungsinya tidak saja untuk tempat pelayanan, kadang-kadang juga untuk tempat tinggal, terutama bagi bidan-bidan yang dari luar kota, apa misalnya dari Pangkalan Balai itu bertugas di Muara Telang misalnya kan gitu. Jadi multifungsi sebagai tempat tinggal, sebagai tempat pelayanan. Tapi kan alhamdulillah Mas, Ikatan Bidan Indonesia juga kan cukup luar biasa ya, dalam hal apa saling membantu ya. Dan di Muara Telang itu dari 16 puskesdes, artinya minimal 16 bidan atau satu desa satu bidan minimal, itu di setiap berapa desa ada pustu, puskesmas pembantu. Kalau puskesmasnya satu ya, di Muara Telang sendiri ada 3. Jadi yang jelas menurut saya di level bawah bidan memang menjadi salah satu tonggak ya, salah satu orang yang memang ikut bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan. Pemerintah tinggal memberikan apa ya, memberikan apa istilahnya tuh, perhatian, baik dalam bentuk pembangunan puskesdesnya. Terus kalau di puskesdes itu kan penyakit-penyakit yang sederhana Mas, iya, ya, yang agak-agak dikit dilarikan ke puskesmas. Terutama di puskesdes itu adalah orang yang hamil, yang mau melahirkan. Nah itu, alhamdulillah tingkat fertilitas, tingkat kelahiran dengan adanya bidan ini bisa ditangani dengan baik. Hal-hal yang memang misalnya agak sedikit gimana, secepatnya dilarikan ke puskesmas. Yang penting nyawa itu jauh lebih penting. kedua perhatian masalah apa namanya kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini penting. Tadi ada salah satu bidan juga bilang, Pak, operasionalnya Pak dihitung kilo, masa dari sini ke sana berapa kilo, hanya ada uang transportnya 30.000. Nah, kan gitu. Saya bilang, Bu, kalau bicara itu ya memang enggak kurang layak, tapi yakinlah ketika Ibu memberikan dengan nothing tulus, dengan ikhlasan, ya yakinlah rezeki itu ada. Saya contohkan, saya dulu sebelum jadi DPR jadi petani, jadi penyuluh. Saya pulang kayak saya yang punya sawah. Iya, tahu-tahu apa namanya dibawain beras, dibawain oleh-oleh lah gitulah. Nah, jadi saya juga berharap Ibu kalau ada masyarakat berobat diterima. Bayarnya ada yang pakai ubi, terima. Bayarnya ada yang pakai ayam, terima. Yang penting keikhlasan. Masalah rezeki itu yakinlah. Kalau kita yakin, nggak susah. Nah, itu. Nah, itu jadi masalah kesejahteraan saya pikir relatif lah ya. Dalam artian tinggal kita bagaimana bersyukur. Besar bisa dikatakan kurang, dikit bisa dikatakan cukup, tergantung kita bagaimana mengelola, menyikapi itu kan gitu. Yang jelas saya berharap kepada tenaga kesehatan, Bu Bidan, dimanapun berada, terutama di Kabupaten Banyuasin, ayolah kita sama-sama bekerja dengan baik, karena ibu-ibu bidan semua sebagai salah satu orang yang ikut mencerdaskan generasi ke depan, ya, ikut mencerdaskan generasi ke depan, mempersiapkan generasi berikutnya, karena dimulai dari kecil, dari nol, dari kehamilan, ya, sampai dengan minimal 0 sampai 6 tahun, itu perkembangan otak yang bisa diinikan oleh anak-anak kita. Dan syukuri apa yang sudah ada, sehingga kita bekerja dengan ikhlas, ya, sesuai dengan salah satu tagline Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Nah, insya Allah kalau ini kita kerjakan dengan baik, rezeki akan datang. Dan yang paling penting, ya, masyarakat ini sangat membutuhkan pelayanan yang prima, yang maksimal, sehingga para bidan juga tidak hanya berpikir materi saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa menyiapkan generasi ke depan bisa lebih cemerlang menjelang 2045 Indonesia emas. Jangan sampai berubah menjadi Indonesia cemas.

0: Pendengar, SPPG Suka Menanti Kecamatan Maje dalam waktu dekat akan menambah kuota penerima makan bergizi gratis atau MBG sesuai standar dari sebuah dapur utama. Laporan disampaikan oleh Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: SPPG di Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bersiap menambah kuota penerima makan bergizi gratis. Dari total 1.113 porsi pada tahap awal operasional akan ditingkatkan untuk melayani kurang lebih 3.000 porsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar layanan gizi. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam mensukseskan program prioritas nasional yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Koordinator SPPG Maje, Kasmi Harasti, mengatakan sasaran utama penambahan kuota ini meliputi pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita turut menjadi fokus prioritas penerima manfaat. Penyaluran makanan bergizi gratis akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah sekitar. Titik pusat penyaluran di Kecamatan Maje dipusatkan di lokasi strategis seperti SMA Negeri 5 Kaur.
2: Jadi untuk tahap awal, kami sudah memberikan 1.113 porsi. Kedatang kami akan menambah pemenuhan gizi menjadi 2.000. Terakhir nantinya setelah 2.000, untuk memenuhi satu dapur itu kuota itu ada lebih kurang 3.000.
1: Ditambahkan Kasmi, setiap menu yang dimasak diawasi secara ketat untuk memastikan standar kebersihan dan kandungan nutrisi yang seimbang. Pengelola dapur juga menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk menjamin kesegaran bahan baku setiap harinya. Dampak positif dari perluasan program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kecamatan. Para petani peternak dan pelaku UMKM lokal berpotensi mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan bahan pangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut secara efektif guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar dari Bintuhan, Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

Daniar, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional sekolah unggul Garuda di Garuda Baru, maksud kami di Kabupaten Belitung Timur, berjalan sesuai target. Laporan disampaikan oleh Septria Ningsi, RRI SP Belitung.

0: Tinggi Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional Sekolah Unggul Garuda Baru di Kabupaten Belitung Timur berjalan sesuai target. Kegiatan belajar mengajar ditargetkan mulai pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Sains Tek RI, Arif Sanjaya mengatakan kunjungannya ke Belitung Timur bertujuan memastikan kesiapan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Unggul Garuda. Arif mengatakan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Koordinasi pun dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah.
1: Ya, insya Allah selesai sesuai dengan target insya Allah, seperti itu. Walaupun mungkin masih ada penyempurnaan di sana-sini, tetapi dalam jangka waktu tidak terlalu lama itu bisa kita selesaikan akhir di bulan Juli. Mungkin. Untuk Sekolah Unggul Garuda di Belitung Timur, mungkin sekitar 20% dari siswa-siswa dari Belitung Timur yang bisa ikut masuk di dalam SMA Unggul Garuda. Sehingga siswa-siswa dari asli dari Belitung Timur, tentunya kan taraf pendidikan juga menjadi lebih baik.
0: Arif berharap kehadiran Sekolah Unggul Garuda dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Sekolah tersebut juga diharapkan menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Pendengar dari Belitung, kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Kecamatan Belambangan Umpuh memperkuat peran bidan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di lapangan. Strategi ini difokuskan pada peningkatan peserta KB aktif serta pengguna metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Laporan dari Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Penyuluh Keluarga Berencana atau KB Kecamatan Belambangan Umpuh menegaskan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di tingkat lapangan. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran bidan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Penyuluh KB Kecamatan Belambangan Umpuh, Ria Nanda kepada RRI mengatakan, strategi tersebut diarahkan untuk mendorong kenaikan peserta KB baru dan KB aktif. Langkah ini juga menyasar peningkatan peserta KB pasca persalinan atau KBPP. Menurutnya, kolaborasi tersebut berdampak langsung pada kesehatan reproduksi masyarakat. Dirinya menambahkan peningkatan cakupan penggunaan MKJ

0: KB pasca persalinan atau disebut juga dengan KBPP, meningkatkan cakupan penggunaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang berupa implan dan IUD, dan menurunkan angka admit need, juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, meningkatkan kolaborasi Kemendukbangga BKKBN dengan IBI.
1: Lebih lanjut, kolaborasi antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan IBI turut diperkuat dalam pelaksanaan program di lapangan. Strategi ini dinilai efektif memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap KB semakin meningkat. Pelayanan yang lebih dekat dan berkualitas menjadi kunci keberhasilan program. Dari Waikanang, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: sungai penuh, perkuat penanganan stunting melalui program 3S. Laporan disampaikan Desi Hermilia dari RRISP Sungai Penuh.
1: Dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pasien di HDI ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari Dinas Kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akan akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari RRI Lampung.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Siti Triani, Bandar Lampung.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Ribuan petugas tersebut akan melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution, mengatakan jumlah petugas tersebut terdiri dari petugas lapangan, pengawas, hingga koordinator yang direkrut melalui proses seleksi berstandar nasional. Mereka disiapkan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dapat tercatat dengan baik selama sensus berlangsung. Menurut Rizwan, kebutuhan petugas dalam jumlah besar diperlukan karena cakupan pendataan sangat luas. Selain mendata usaha konvensional, BPS juga akan menjangkau berbagai jenis usaha baru yang berkembang seiring perubahan pola ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan petugas yang diterjunkan telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS. Langkah tersebut dilakukan agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar

0: perencanaan pembangunan.
1: Selama pelaksanaan sensus ekonomi, kita meng-hire ya, karena pegawai organik itu tidak cukup. Kita menggunakan rekrutmen, lakukan seleksi yang berstandar, sama untuk seluruh Indonesia dengan cut-off yang sama, untuk Lampung sekitar 8.600-an. Ya, jadi ada petugas lapangan, ada pengawas, ada koordinator, ya. Dan ini yang nanti akan mendata seluruh pelaku usaha di Lampung. Untuk sementara memang jumlahnya belum fix karena nanti akan bergerak, terutama usaha-usaha digital. Ya, usaha-usaha digital yang tidak punya tempat usaha itu nanti akan kita istilahnya akan kita sisir untuk mendatangkan pelaku-pelaku usaha digital.
0: Selain usaha yang memiliki lokasi tetap, BPS juga akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha digital. Rizwan menilai keberadaan usaha berbasis digital menjadi bagian penting dalam potret perekonomian Lampung saat ini. Sensus Ekonomi 2026 sendiri berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut, BPS berupaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur usaha, tenaga kerja, dan perkembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini, Senin 15 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat sore, dan sampai jumpa kembali.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pendengar itu dia, Daman Daman Open dengan Tanpa Batas Waktu. Sudah menuntaskan untuk lagu Pop Indonesia di Ruang Dengar Anda ya. Tadi juga Mbak Desi sudah hadirkan beragam informasi menarik di Ruang Dengar Anda. Satu jam lagi kebersamaan kita dalam lagu-lagu daerah. Dan untuk Anda lagi menikmati sore hari ini di cuaca yang cukup dingin ya, mungkin bisa dihangatkan dengan wedang jahe, boleh tuh, atau kopi atau teh didampingin dengan beberapa kudapan ringan ya. Selamat untuk Anda lagi menikmati sore harinya. Dan ini dia untuk lagu-lagu daerah bakal saya hadirkan di Ruang Dengar Anda. Kita bakal simak dulu beberapa lagu, ada Bengkulu Kota Selai.
1: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
2: RRI Bintuhan, FM 98,8 MHz.

0: Bengkulu merupakan sebuah provinsi di barat daya Pulau Sumatera, sebetulnya adalah provinsi yang sangat kaya akan sumber daya. Selain kaya akan hasil pertanian dan pertambangan, provinsi yang berdiri sejak 18 November 1968 ini ternyata juga memiliki kekayaan budaya yang bersumber dari warisan nenek moyangnya. Kekayaan nilai-nilai budaya adat Bengkulu yang terpupuk semenjak dahulu dan masih tetap lestari hingga saat ini, misalnya, dapat kita temukan pada pakaian adat masyarakat Provinsi Bengkulu. Pakaian adat Bengkulu yang mungkin sangat asing dan tidak begitu dikenal oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, begitu syarat dengan nilai-nilai filosofis. Apa saja keunikan dari pakaian adat masyarakat Provinsi Bengkulu? Berikut penuturan Ibu Niar, salah seorang induk inang pengantin yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Baju Bengkulu itu sebenarnya baju rajo kita pinjam Tino Lanang, pakaian anak dalam itu kan. Jadi sejarahnya itu memang pakaian adat Bengkulu kok sejarahnya itu iko tinggi. Itu kalau pakaian rajo itu namanya baju betapur, baju rajo dekat permaisuri. Tapi walaupun tidak pakai permaisuri, itu orang pakai baju untuk nyambut tamu besar. Seperti nyambut menteri, nyambut panglima, nyambut wali kota, datang ke tempat kita kan, pakai baju itu. Pakai sunting, sanggup sikek. Kalau yang baju rajo, yang rajo kayak putri tadi, baju kurung, baru baju itu. Apa, cak jas itu kan, kaki ikonnya tiang bau setengah. Tidak ada cerita yang panjang tulis. Soalnya itu padang. Kita Bengkulu setengah, setengah tiang. Jadi namanya baju betabur, baju kerajaan. Kalau lah baju kerajaan tu rata baju rajo kita. Kalau pakai baju kurung lanangnya kok itu pakai singal, pakai songkok, pakai pakai pengantin singal. Itu seragam Tino Lanang. Kalau kaju kebaya panjangnya itu pakaian bedabung. Pakaian bedabung itu pakaian permaisuri. Gadis boleh pakai. Apalagi lah sudah nikah. Banyak kegunaan itu di nomor satu, sudah nikah jalan dua kali pakaian itu, tapi selempang sebelah. Ada artinya kalau tu, kalau selempang sebelah itu nyotol berkawan tu kan. Kalau dua tadinya belum ada. Nyonya lah di ambil orang itu kan, sepiak itu kan. Jadi itulah cara pemakaiannya. Baju kerajaan tabur Provinsi Bengkulu.
2: Baju tabur. Nah, ngapa dikecek baju tabur?
1: Sebab nyoto pakai pernak-pernik dari perak. Bungonya tuh bukan dari sulam. Dari baju tabur yang bulat. Rendo yang B. Karang patu yang cak. Iko blimbing tuh. Itulah dikomplikasikan dipriasikan kan. Yang dipriasi itu karena mama tuh tadi dapat juara satu juara umum. Sampai nak kirim ke Thailand kemarin, kena baju tu bagus, taburnya tu rami, baju-baju rajo. Kalau kini yang di salon-salon kok, baju tu jangan tidak ajo, mana baju sewaan. Yang iko yang kita buat yang asli, itulah contoh yang dulu tu.
2: Baju bertabur tu makanya kapan-kapan aja, kebilu aja.
1: Tertentu, pertama menyambut tamu, ya tak tamu. Yang kedua pengantin bedabung. Ketiga, itu yang baju belah tu, baju kebaya panjang. Menjalang dua kali. Rak. Tapi kalau yang berdua, untuk nikah. Untuk nikah. Untuk nikah itulah baju lanang yang kau tadi, dekat jas tu, sudah itu dekat baju kurung. Itunya kata baju kurung lawannya. Boleh juga kalau nyo sudah nikah, nanti datang nikah, sudah tu nyolah pakai baju kurung. Nak tukar baju kan? Nak campur. Itu sebenarnya hari-harinya.
2: Hari-hari pakai baju itu?
1: Yo. Kini mana lagi? Campur abur. Beradul.
2: Kalau sekarang mak pakai baju tabur itu, boleh di mana aja mak? Kalau misalkan nyambut tamu, boleh tak pakai baju tabur?
1: Nyambut tamu iko. Untuk tamu kita datang, boleh. Pakai sanggup sikek. Yang pakai gadis. Kalau pengantin nikah jando, boleh pakai, tapi pakai sanggup sikit aja.
2: Tak pakai sunting.
1: Pakai sunting sanggup sikit. Itulah kepentingan baju kerajaan rajo kita. pakaian anak dalam. Anak dalam Muara Bengkulu.
2: Nah, kalau itu Pak, untuk pakai baju hari karena kita minjam baju rajo-rajo, ada syarat-syarat khusus enggak untuk pakai lagi?
1: Nah, nyokom cemiko, kalau kita bujang kau mesti dilangka dulu 3 kali.
2: Bajunya.
1: Tino juga. Ya kita minjam pamit kan. Tidak sembarangan aja.
2: Berarti ada syarat-syaratnya ya, Pak?
1: Yo. Tiok nama ka itu baik nasi kunyit, jadi pakaian Bengkulu iko kalau tidak ada dapat sampai ke dati setengah jadilah. Tapi masih nak bersyarat nasi kunyit bagi tu pakaian nyokunyong. Amin.
0: Suku asli dari masyarakat Bengkulu seperti Rejang, Serawai dan Lembak serta Pekal sebetulnya adalah bagian dari suku Melayu. Oleh karenanya, setiap adat dan kebudayaan yang mengalir dari masing-masing suku bersumber dari budaya yang sama, yakni budaya Melayu atau Serumpun Melayu. Budaya Melayu Bengkulu tentu memiliki beberapa perbedaan dengan budaya Melayu pada umumnya. Perbedaan tersebut tercipta akibat adanya alkulturasi budaya dan kekhasan alam sekitar. Salah satu bentuk alkulturasi budaya tersebut, misalnya, dapat kita lihat dari pakaian adat Bengkulu yang tentunya sangat memiliki keunikan dari masyarakat Melayu lainnya. Sahabat budaya, itulah mengenai pakaian adat pengantin Bengkulu. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita seputar kekayaan alam, adat istiadat, dan sejarah serta tradisi yang ada di Indonesia. Saya Marley Effendi Zakaria, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: atau rumah tua. Itulah sebutan untuk nama rumah adat suku Lembak di Provinsi Bengkulu. Apa filosofi dan bagaimana bentuk umah tue suku Lembak di Provinsi Bengkulu? Berikut penuturan Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, S.Effendi MS.
1: Umah tue atau rumah adat, rumah pembesar di Bengkulu ini, khususnya di Lembak. Yang pertama itu atap dan bubungannya itu yaitu bubungan limas. Kalau orang Lembak itu selain dari sebutnya bubungan limas, juga bubungan lime. Itu bubungannya agak beda dengan limas yang dari Jawa Tengah, dari Jogja. Kalau mereka agak lebih rendah, kalau ini lebih tinggi. Dia tidak terletak di tanah karena rumah adat Lembak tinggi pakai tiang, safety dari segi gangguan-gangguan binatang buas dan sebagainya. Rumah ini luas, terdiri dari 2 atau 3 bilik. Yang pertama itu bilik besar atau bilik untuk orang tua. Kemudian ada lagi bilik kecil, bilik untuk anak gadis. Ada juga yang membuat kalau rumahnya besar, rumah pembesar-pembesar Lembak dulu, itu namanya bilik bujang bagian depan. Nah, ini bentuk susunannya. Lalu di depan sekali itu, selain daripada pakai anak tangga, lalu ada berendo. Setelah berendo nanti masuk ke dalam rumah, itu ada ruang hall. Biasanya difungsikan untuk majelis-majelis bapak-bapak. Kalau seandainya ada pertemuan, ada suara, kadang-kadang dipakai juga untuk menikahkan anaknya di ruang itu. Hall yang di dalam biasanya di depan bilik besar atau bilik besar itu buat majelis ibu-ibu. Sedangkan di belakang sekali itu ada berendo. Hall juga namanya berendo belakang. Di berendo belakang itu ada yang agak terbuka, ada yang tertutup. Di situ biasanya tempat meletakkan makanan-makanan karena di situ juga dijadikan ruang makan. Setelah itu nanti ada dapur. Nah, dapur itu sebelum masuk dari rumah besar atau rumah tue tadi ke dapur itu ada yang namanya garang yang terbuat dari bambu yang bulat-bulat diatur sedemikian rupa. Lalu tempat mencuci, meletakkan air, membasuh, ya kan? Nah, itu namanya garang. Lalu di dapur. Di dapur itu ada beberapa pula. Di dapur itu mulai dari di dalamnya itu ada ambennya. Amben untuk meletakkan dan duduk-duduk. Kemudian ada papi, tungku betanak yang dibuat dari tanah dicampur dengan pasir. Itu di atasnya itu ada papi. Papi ini kira-kira tempat mengasapkan. Apakah itu mengasapkan, meletakkan supaya jangan ada semut dan sebagainya, mengasapkan ikan dan sebagainya, itu diletakkan di situ. Itulah modelnya dan fungsinya. Lalu kalau kita lihat lagi, tentu ada seni, ada ornamen-ornamen yang terpasang di sana. Biasanya dibuat ukiran yang tembus-tembus pandang, di lubang, di iris-iris gitu. Itu bermacam-macam juga. Ada kumbang jati dan sebagainya, ukiran-ukirannya untuk dinding. Ukirannya itu banyak jenisnya. Ada jenisnya keluk paku namanya, relung ya, keluk kalau bahasa Lembak itu. Ada lagi yang namanya paku lengkene. Paku lengkene itu ya berputar-putar dia. Paku itu menurut ceritanya bisa diartikan mirip dengan pohon kehidupan, pakis, ya kan? Sehingga dia tidak terputus-putus. Ada pakis yang seperti batang sam itu ya. Dia tidak akan terputus-putus. Itulah makanya kalau orang Lembak dulu itu namanya pohon kehidupan namanya. Karena tidak ada putusnya manusia ini dalam filosofisnya itu. Baik hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, sesama orang yang hidup. Nah, gitulah filosofisnya itu. Kenapa itu? Orang dulu kan penuh dengan lambang-lambang. Lambang-lambang inilah yang dianggap oleh mereka mencerminkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan tadi, itulah makanya dia tulis ayat-ayat yang bagus. Saya nggak tahu juga ayat-ayatnya apa yang tulis kan. Lalu ya hubungannya dengan alam ya itu tadi, supaya apa, kayu yang diambil itu juga jadi bersih. Kadang-kadang kan menurut kepercayaan orang dulu bisa saja kayu yang diambil dari hutan itu kayu yang gak boleh diambil misalnya. Wah, ini ada macam-macam, ada setan. Nah, inilah pembersih yang dia lakukan itu. Ciri orang itu betul-betul berbudi, bermartabat, salah satunya ada local genius atau local wisdom yang ditunjukkan bukan hanya pada non-fisik tetapi fisik atau kebendaan. Salah satunya yaitu rumah tadi.
0: Itulah tadi filosofi dan bentuk bangunan Umah Tue yang telah digambarkan oleh Ketua BMA Kota Bengkulu S. Effendi MS tentang Umah Tue, rumah adat suku Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro 4.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, ini 98,8 MHz RRI Bintuhan dan kita bakal update informasi terbaru di ruang dengar Anda melalui rri.co.id ya. Tadi sih mengajari anak makan sendiri dengan menyenangkan ya. Untuk informasinya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mungkin aja tips itu bisa Anda gunakan untuk ya tadi ibu-ibu ya yang baru saja mendampingi anaknya mengkonsumsi makanan pendamping ASI barangkali ya. Ini ada satu informasi, pengendara masih langgar jalur satu arah di kawasan Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu terus melakukan penataan kawasan Pasar Minggu guna menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman, termasuk melalui pengaturan arus lalu lintas dengan penerapan jalur satu arah di Jalan Kai Haji Zain Abidin 1 dan Abidin 2. Namun meski kebijakan tersebut telah diberlakukan, masih ditemukan sejumlah pengguna jalan yang belum mematuhi ketentuan dan

masih dirasa belum maksimal. Selain itu, sebagai masyarakat mengaku belum mengetahui keberadaan sejumlah rambu lalu lintas yang telah dipasang. Rusman juga menjelaskan pihaknya juga telah melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk mengevaluasi efektivitas sarana lalu lintas yang ada. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa posisi rambu-rambu yang kurang terlihat sehingga keberadaannya kerap diabaikan oleh pengendara. Diungkapkannya memang dari monitoring yang dilakukan, masih banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi ketentuan dan rambu yang sudah dipasang. Dari hasil survei dan komunikasi dengan pengendara, mereka menganggap sosialisasi jalur one way masih belum maksimal dan ditambahkan ada beberapa rambu yang posisinya kurang terlihat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bengkulu telah melakukan koordinasi guna memperbaiki saran penunjang lalu lintas yang ada. Upaya yang dilakukan antara lain memperjelas penambahan dan modifikasi rambu-rambu di Jalan KZ Abidin 1 dan Jalan Abidin 2 serta jalan penghubung di antara kedua ruas jalan. Selain itu, penambahan titik pemasangan rambu yang akan dilakukan agar arah lalu lintas maupun jalur yang dilarang dapat diketahui dengan lebih jelas oleh masyarakat. Langkah ini sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran berupa kendaraan yang melawan arus. Ya, itu dia. Untuk informasinya di rumah dengar Anda mendengar dan tetaplah bersama kami, kita bakal dengarkan Pantai Talo.

0: Iya, mendengar ada Ojang. Oh, ada Pantai Talo. Itu dia ya, yang suka dengan Pantai Talo barangkali udah pernah mencoba ke Pantai Talo. Bagi yang belum pernah mencoba ke Pantai Talo, suatu saat mungkin ya bisa Anda coba ke sana, ke Pantai Talo gitu ya. Ada bedanya nggak sih sama pantai di Kabupaten Kaur? Kayaknya ada di, kalau di Kabupaten Kaur ini pantainya banyak pilihan sih dan cukup terkenal juga ya. Pantainya landai, pasirnya juga ada yang pasir putih gitu ya, dan suasananya menarik juga, mungkin demikian di Pantai Talo juga gitu ya. Nah, ada juga kalau pengen berselancar juga demikian, ada pantai yang memiliki tantangan tersendiri ya. Dengan ombak-ombak yang cukup menantang buat Anda yang pengen berselancar, biasanya sih lebih ke pantai di daerah Sekunyit ya, pantai bawah Hana Batu Karang gitu ya, gitu, dan juga ada pantai sekitarnya. Nah, mendengar untuk kebersamaan kita di Ruang Dengar Anda, mungkin kita cukupkan sekian. Dan untuk lagu-lagu daerah akan tetap hadir hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf mendengar selama kebersamaan. Jika banyak terdapat kesalahan, kita akan jumpa di lain waktu ya. Dan akhir kata, selamat petang dan sampai jumpa lagi.
1: Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Masyarakat suku Serawai memiliki tradisi lemang tapai malam Kamisan. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan satu kali dalam satu minggu, yaitu setiap malam Kamis, di mana masyarakat di daerah Masat atau daerah Bengkulu Selatan akan menjual lemang tapai untuk para bujang gadis. Dalam jual beli lemang tapai tersebut, terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli, yaitu antara bujang dan gadis. Apabila mereka merasa cocok, maka mereka akan berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Lemang tapai merupakan makanan khas suku Serawai dan berkembang pesat di daerah Bengkulu Selatan. Hal ini dikarenakan adanya tradisi lemang tapai malam Kamisan dan merupakan hidangan wajib pada saat pesta perkawinan. Karena banyaknya peminat lemang tapai, maka sekitar 15 tahun yang lalu, banyak bermunculan para pedagang lemang tapai yang berasal dari Bengkulu Selatan. Kemudian, untuk menambah penghasilan sehari-hari, banyak ibu-ibu, termasuk Ibu Julis dan Ibu Pepi Susanti, yang mencoba membuka jualan lemang tapai di seputaran kota Bengkulu.
1: Kalau lemang nih biasanya dari daerahnya dari selatan. Pas dulu kan di selatan tuh kan ada orang jualan lemang, tapai, itu kan. Kalau di Bengkulu memang belum dijualkan kalau dulu. Nah pas tahu dulu tuh di Bengkulu nih cobalah jualan lemang tapai kan. Pertama yang jualan lemang tapai kok 2 orang. Nah lama-lama meningkat lagi kan. 3 orang, udah tuh meningkat lagi 4 orang. Nah lama-lama semakin banyak jualan lemang tapai. Jadi kadang orang banyak-banyak nanya dari mana lemang tapai, ya kan? Apa bikin sendiri, apa ngambil? Nah, kami pertama kan jualkan punya orang, belum tahu cara masaknya. Jadi pas menjualkan punya orang tuh ngelihat cara masaknya cak mano kan? Nah, akhirnya bisa. Nah akhirnya jualan sendiri, masak sendiri lemang tapai. Ada kalau ndak 15 tahun jualan lemang tapai kan? Pertama yang jualan dulu tuh Julis.
0: Ketan yang dimasak dengan santan dalam bambu muda. Bahan utamanya adalah beras ketan putih, santan kelapa, daun pandan, dan sedikit garam. Sementara tapai terbuat dari ketan hitam yang dipermentasi sehingga menghasilkan cita rasa manis dan sedikit asam. Cara membuat lemang tapai tidaklah mudah, karena ada beberapa cara khusus dan memakan waktu yang lumayan lama. Bahkan membuat lemang sampai menghabiskan waktu hingga 3 jam lebih agar menghasilkan lemang yang enak dan pulen. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pembuat dan pedagang lemang tapai, Ibu Pepi Susanti.
1: Kalau cara membuat lemang nih, pertama bambu, udah tuh daun, udah tuh santan, pakai garam. Nah, cara bikinnya nih, beras tuh kan kita cuci dulu, habis kita cuci, beras ketan tuh kita cuci, habis tuh disaring, airnya lah turun tuh, baru masukkan ke bambu kan. Nah daun nih tadi tuh sudah digulung, daun sudah digulung, masukkan ke bambu. Sudah dimasukkan, daun pisang udah digulung, masukkan ke bambu. Nah sudah digulung, masukkan ke bambu, setelah berasnya lah kering, baru kita masukkan berasnya ke bambu. Nah setelah dimasukkan, kita masukkan juga santan ke dalam bambu tadi. Nah sudah dimasukkan santan ke dalam bambu, baru kita masak lemang nih. Masak lemang nih kira-kiranya paling lamanya 3 jam.
0: Lemang tapai dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti lemang yang kecil, hanya dijual sekitar Rp5.000 saja. Dan yang agak besar, hanya kisaran Rp10.000 saja. Dan dijualkan dari pagi hari sekitar jam 8 pagi hingga jam setengah 6 sore.
1: Kalau yang besar tuh kira-kira 10.000, kalau yang kecil tuh 5.000, kalau tapainya segelas 5.000, kalau sebotol kecil itu 15, botol besar 20.
0: Di tengah-tengah masyarakat Indonesia, kita sering menemukan yang disebut dengan mitos atau fakta. Dan ternyata, dalam membuat tapai yang manis juga ada mitosnya. Yaitu, salah satunya tidak boleh bicara sembarangan dan masih ada beberapa pantangan lainnya. Dalam pembuatannya, tidaklah mudah. Karena kalau melanggar pantangan, hal ini menyebabkan rasa tapai menjadi asam. Dan hal ini menyebabkan kerugian bagi yang menjual karena pembeli kurang menyukai tapai yang rasanya asam.
1: Kita bikinnya tuh gak boleh sembarang, rambut gak boleh basah. Bikin tapai itu ngomong-ngomong atau kita ngobrol-ngobrol atau ngomel-ngomel gak boleh, harus santai. Tidak terlalu banyak pikiran kalau bikinnya tuh, harus slow kayak gitu. Nah, jadi dia terasa manis. Kalau basing-basing aja itu asam. Nah, kalau kita lagi halangan misalnya kan bikin tapai, gak jadi dia asam.
0: Dalam satu hari selama kurun waktu sebelum pandemi COVID-19, Ibu Pepi biasanya bisa memasak 3 cupak ketan yang menghasilkan 30 batang lemang kecil dan 10 batang lemang besar. Sayangnya, setelah pandemi COVID-19 ini melanda, terasa sekali dampaknya terhadap penjualan yang sangat sepi. Bahkan, kadang sama sekali tidak terjual. Selain menjual lemang dan tapai, Ibu Pepi juga menjual air tapai yang katanya diminati oleh para pembeli. Karena bisa untuk obat pegal-pegal dan bahan membuat kue.
1: Besar tuh dapatnya 10. Nah, yang kecil tuh dapatnya 30.
2: Oh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan, iya. Jadi kalau habis tuh dapat juga kan kadang duit kan.
0: Selain Ibu Pepi, juga ada Ibu Rida yang merupakan pedagang lemang tapai di seputaran Simpang Polda Bengkulu. Dan beliau merasakan dampak dari COVID-19, sepinya pembeli, dan seringkali tidak habisnya barang dagangan, membuat ibu satu ini begitu miris dengan keadaan. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, selain bersyukur juga menerima keadaan.
3: Manggang 15 batang tidak habis. Kalau dulu kan 50-60 habis, makanya ini tidak lagi.
4: Jadi satu hari kini
3: ya, kadang-kadang tidak dapat anci. Kemarin tidak laku.
4: Jadi dia balik muda?
3: Bukan lagi dia balik muda, dia laku. Dua kali lipat, ayo. Kanun yang kami minta apa tidak dimakan. Selangkan aku nih setiap seorangan, tidak ada orang yang ngasih lajanda.
0: Kesederhanaan yang terpancar jelas dari wajah-wajah para pedagang, mereka penuh harap terhadap keadaan agar cepat pulih kembali. Hanya dengan selalu bersyukur, membuat para pedagang kecil ini tetap bertahan dalam perjuangannya untuk menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Suara hati masyarakat kecil berharap semua cepat selesai agar keadaan normal kembali. Terutama kehidupan para pedagang yang bisa seperti dulu lagi dan ramai pembeli. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Selamat petang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026, bersama Bobby yang bertugas menemani Anda hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami tuntaskan untuk lagu-lagu nuansa Islam, lagu-lagu daerah yang menemani Anda sejak pukul 17 tadi. Dan berikutnya kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami menemani Anda jelang azan maghrib ya, yang jadwalnya hari ini pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Dan tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Malam.

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah, ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan jam yang tengah dibuatnya. Bayangkan diri Anda hadir ketika diskusi hangat itu sedang berlangsung. Wahai jam yang baik, kelak engkau akan selesai dibuat dan berfungsi sebagai jam. Sanggupkah kau berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun? Jam merasa grogi mendengarkan jumlah angka yang disampaikan sang pembuat jam. Ia pun menjawab, "Maaf, Bapak pembuat jam yang baik hati, tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu." Lalu si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua, "Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan." Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. "Sekali lagi maaf Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu." Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak, lalu bertanya dengan penuh tanya, "Bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam?" Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. "Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaanmu." Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu dengan tetap ceria sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. "Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak?" tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, "Baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana?" Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggumu.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2

nasi bungkus yang dia beli tadi. Satu bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Mendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah, siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan, siapa yang menasihati jika kita berbuat salah, siapa yang menjawab kegalauan kita, siapa yang mencegah kita berbuat maksiat, siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud, siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha, siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah, siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaikku. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah dangau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman. Anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas." Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan Rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

0: Simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di terbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal enggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan, sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1442 atau 72 Masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pemulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Ksatria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Ini menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan. Semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2, 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara Grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia.

98,8 FM RRI Bintuhan Prigar. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam ya. Dan kita jelang pukul 20 untuk kami sampaikan warta berita daerah malam ini. Prigar, jangan lewatkan, nanti akan hadir siaran langsung ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia. Kita akan gabung nanti ke Pro 3 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana akan bertanding nanti Spanyol versus Tanjung Pende. Dan pukul 2 ada kesebelasan Belgia versus Mesir ya, bisa Anda simak melalui Pro 3 dan akan kita siarkan dan akan kita relay nanti ya. Tetap setia bersama kami pendengar, kita jelang pukul 20 untuk bergabung untuk menghadirkan warta berita daerah malam ini. Dan semoga saja semua aktivitas yang Anda jalankan bisa berjalan baik sesuai dengan rencana yang sudah Anda susun ya. Tetap semangat meskipun cuaca malam hari ini sedikit lembab habis diguyur hujan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia sejenak ke ruang dengar Anda, dan pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah malam ini.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 15 Juni 2026. Sari berita. Gol tunggal Ahmad Dailo di menit ke-90 memenangkan Pantai Gading atas Ekuador di laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Hingga akhir Mei 2026, penyaluran bibit sawit gratis Pemkab Kaur sebanyak 40 ribu batang. Inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Hingga akhir Mei 2026, penyaluran bibit sawit gratis Pemkab Kaur sebanyak 40 ribu batang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
2: Hingga akhir Mei 2026, penyaluran bibit sawit gratis di Kabupaten Kaur telah mencapai 40 ribu batang. Hal ini diungkapkan Bupati Kaur pada saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna peringatan HUT Kabupaten Kaur ke-23 beberapa waktu lalu. Bupati Kaur menegaskan program 1000 bibit sawit gratis merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di WIK Kabupaten Kaur, yang menjelaskan sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu andalan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui bantuan bibit unggul kepada masyarakat. Selain itu, penyaluran bibit sawit gratis ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usaha perkebunan secara berkelanjutan.
3: Sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai pilar utama ekonomi daerah, tindakan dasar profil 2006 pemerintah Kabupaten Kaur telah merealisasikan penyaluran sebanyak 40.000 bibit sawit gratis kepada masyarakat.
2: Bupati Kaur juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan bantuan bibit tersebut dengan sebaik-baiknya, yang menekankan pentingnya perawatan tanaman agar hasil yang diperoleh nanti bisa maksimal. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan pendampingan kepada para petani. Pendampingan ini dilakukan agar proses penanaman hingga panen dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang memuaskan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melaksanakan supervisi terhadap Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Kemuning. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas bimbingan perwakilan serta tata kelola pelayanan publik di lingkungan KUA. Perwakilan tim supervisi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Ervan, menjelaskan supervisi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan layanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memastikan program-program Kementerian Agama berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya sekedar formalitas sebelum menikah, tetapi harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap tentang kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan angka perceraian. Koramil 40803 Kaur, Kaur Tengah, Kodim setiap malam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menonton perhelatan Piala Dunia. Nobar ini dilakukan untuk merasakan euforia akbar sepak bola dunia yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Nasional. Kehadiran para anggota Koramil dan masyarakat sekitar menciptakan atmosfer kehangatan dan kebersamaan yang kental. Momen ini menjadi sarana hiburan sekaligus berkat silaturahmi di tengah kesibukan tugas sehari-hari. Dan Ramil 40803 KT Kaur Tengah, Letu Infantri Haryono Aswadi mengungkapkan Antusiasme mereka menyambut gelaran Akbar ini sudah beberapa hari digelarnya pertandingan Piala Dunia 2026. Koramil 40803 Kaur Tengah dengan bangga menyelenggarakan acara nobar ini. Menurutnya kegiatan ini bukan sekedar menonton pertandingan, melainkan sebuah perayaan semangat olahraga dan persatuan yang diperlihatkan oleh seluruh elemen yang hadir. Momen seperti inilah yang seringkali meningkatkan kesan mendalam, mengingatkan kita akan kekuatan kebersamaan dalam meningkatkan sebuah peristiwa besar. Ketua Kuarcap Kaur meminta pengurus Pramuka Kaur mempersiapkan secara matang anggota Pramuka yang akan mengikuti Jambore Nasional Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
4: Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang. Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarcap Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik Provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik, kedisiplinan, dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Saase Sihijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
5: Kesiapan yang kita harus matang betul. Karena kenapa? Kita harus tampil membawa nama daerah, membawa nama besar Provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu yang beda dengan peserta-peserta atau kontingen-kontingen dari daerah lain.
4: Ketua Kuarcap optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen Kaur mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda Kaur di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detail persiapan yang masih kurang. Demikian Rohi Minata, RRB Intuha melaporkan.
1: Pemerintah Desa Linau, Kecamatan Maje mulai menganjurkan para nelayan di wilayah Pelabuhan Linau untuk memasang perangkat Global Positioning System atau Vessel Monitoring System pada kapal atau perahu yang digunakan untuk melaut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan nelayan serta aktivitas di laut lainnya, mengingat beberapa hari yang lalu ada nelayan yang hilang kontak saat sedang melaut. Kepala Desa Linau, Ispi Yuli Darmin, mengatakan penggunaan GPS maupun VMS sangat penting untuk membantu memantau posisi nelayan saat berada di tengah laut. Dengan adanya alat tersebut, proses pencarian dan penanganan dapat dilakukan lebih mudah. Demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Dan baru saja kita simak warta berita daerah. Sudah membawa kita pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat untuk Anda barangkali yang tengah bersantai bersama keluarga, menikmati suasana malam yang adem ayem ya malam ini, karena sudah diguyur hujan sejak tadi siang. Nah, setelah cukup lama dilanda cuaca yang cukup panas ya akhir-akhir ini, alhamdulillah hari ini sudah hujan. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Dan selamat aktivitas untuk Anda yang barangkali disibukkan dengan aktivitas malam ya. Mungkin tengah sip malam atau memang bekerja malam. Tapi tetap semangat ya meskipun cuacanya dingin. Yang pastinya kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang akan hadir, di antaranya nanti pada pukul 21 akan hadir Dangdut Request. Nanti Anda bisa request lagu-lagu dangdut. Dan jangan lewatkan nanti pada pukul 11 kita akan bergabung ke Pro 3 untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia sepak bola. Dari jam 11 nanti akan bertanding Spanyol versus Tanjung Pende. Kemudian pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan bertanding Belgia versus Mesir. Tetap bersama kami, jangan lewatkan nanti pukul 11 dan jam 2 ya untuk siaran Piala Dunia malam hari ini.

Ya, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Dan satu lagu dari Afi Kila, Apa Kabar Mantan, baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 20 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda pecinta bola, terutama Piala Dunia, nanti Anda bisa mendengarkan siaran langsungnya bersama kami nanti, bersama Pro3, dan kita akan relay nanti ya di jam 11 malam. Bisa mendengarkan siarannya, dan malam ini akan bertanding Spanyol versus Tanjung Pendek, dan pukul 2 nanti dini hari akan ada pertandingan antara Belgia versus Mesir. Tetap setia bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi dan musik. Dan satu informasi kembali dari Piala Dunia ya. Pertandingan pertama di grup C Piala Dunia 2026 telah usai dimainkan, dan dikutip dari FIFA, dalam grup C diisi oleh Brasil, Maroko, Skotlandia, dan Haiti. Tim Samba Brasil hanya bermain imbang 1-1 saat berjumpa dengan Maroko, dan laga pertama mereka, anak asuh Carlo Ancelotti justru tertinggal lebih dulu dari Maroko sebelum akhirnya disamakan oleh Vinicius Junior. Dan Brasil dan Maroko harus puas berbagi poin satu sama. Mereka akan tampil maksimal di dua laga sisa berikutnya untuk meraih 3 poin. Sedangkan Skotlandia sukses mengalahkan Haiti dengan skor tipis 1-0. Hasil ini cukup bagi Skotlandia yang saat ini memimpin sementara grup C Piala Dunia 2026 dengan 3 poin. Dan dalam grup C Piala Dunia 2026, Brasil dan Maroko lebih diunggulkan untuk bisa lolos ke dari fase grup. Namun Skotlandia yang berada di grup yang sama bisa membuat sedikit pengecualian. Nah, di laga kedua Skotlandia akan bertemu dengan Maroko pada Sabtu dini hari 20 Juni 2026. Skotlandia dan Maroko akan tampil menyerang demi bisa meraih poin penuh. Sedangkan tim Samba Brasil akan berhadapan dengan Haiti pada Sabtu pagi 20 Juni 2026. Dan Brasil memang diunggulkan, namun Haiti tidak akan menyerah begitu saja dari tim Samba. Tentunya pertandingan di grup C Piala Dunia 2026 akan sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola dunia. Keempat tim ini masih berpeluang lolos jika bisa meraih kemenangan di 2 laga tersisa. Dan berikut klasemen sementara grup C Piala Dunia 2026, di mana Skotlandia meraih 3 poin, Maroko meraih 1 poin, Brasil 1 poin, dan Haiti 0 poin. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, kita jelang pukul 21 untuk kami hadirkan dangdut request untuk malam ini.

biar kami tuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Dan 1-2 jam ke depan hadir lagu-lagu dangdut request ya. Bisa bergabung sama kami via line telepon 0739 61655 untuk request lagu-lagu dangdut dan juga berkirim salam ataupun berbagi informasi. Dan jangan lupa nanti pada pukul 11 kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk edisi malam ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bin Tuhan malam dan menemani Anda di Dangdut Request untuk malam hari ini ya, edisi Senin malam 15 Juni 2026. Kebersamaan kita di Dangdut Request malam hari ini hingga pukul 23 ya, hingga nanti kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti jalannya siaran langsung Piala Dunia untuk edisi 15 Juni 2026 di mana nanti pada pukul 11 akan bertanding Spanyol versus Tanjung Pende, dan pada pukul 2 dini hari Belgia versus Mesir. Jangan lewatkan ya untuk siaran langsung Piala Dunia edisi 15 Juni 2026. Kita sapa di ujung telepon, sudah ada yang gabung di Dangdut Request untuk malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana nih?
1: Oh, ini bersama Pak Amir nih. Udah lama enggak bergabung.
0: Oh, kemana aja Pak Amir?
1: Oh, ada di tempat lokasi yang ada sinyal. Dan sekarang enggak mending.
0: Oh, gitu. Pantesan udah lama enggak gabung ya.
1: Ini bersama Mas Bobby ya?
0: Iya betul.
1: Gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Agak dingin tapi di sini.
1: Wah, seharian tadi di pemancar nggak ada panas.
0: Iya sama dong di sini juga. Tapi memang udah lama ditunggu sih ya. Hujan udah berapa? 2 minggu kalau nggak salah nggak hujan.
1: Panas terus ya sekarang agak dingin.
0: Betul sekali. Baru kayak lagu apa nih?
1: Kalau ada sinden jaipong ada dari pekalisnya nggak Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina ya? Boleh. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Ya, untuk teman-teman yang biasa bergabung RRI ya, selamat malam ya. Sampai ketinggalan bersama Wardi Agung PGBL di Tanjung Sakti kan ya. Sehat aja dari Pak Amir malam hari ini ya. Dan salam spesialnya untuk Mas Bobby yang malam hari ini lagi bersama.
0: Iya.
1: Malam selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih Pak Amir.
1: Oke, siap diplay ya.
0: Iya siap. Emang kebunnya dua ya, yang nggak ada sinyal satu, yang ada sinyal satu.
1: Iya, sekarang di pemancar sinyalnya agak mending.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Oke, ya terima kasih ya.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir di pemancar ya. Di belakang Pak Amir masih bisa gabung untuk di season ini. Sebelum kita dengarkan lagunya, dua penelpon lagi nih yang masuk. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana nih? JBL. Halo, terputus. JBL ya. Waduh, terputus ini. Bisa gabung lagi JBL di 0739-61655. Di belakangnya silakan mencoba gabung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
3: Dari Tanjung Sakti, Putra Danau Salak.
0: Putra Danau Salak. Kalau suaranya udah ngebas-ngebas gini, Putra Danau Salak nih. Iya. Kayak gimana gitu, kayak abis merokok apa ya, merokok tembakau. Keren suaranya. Baik, Bang John, siapa? Bang...
3: Epjon,
0: gimana kabarnya Bang Epjon?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya? Kalau kata Bu Linda tuh makin ganteng aja gitu ya.
3: Amin.
0: Amin. Padahal kalau kata Pak Pira jangan mau dibilang ganteng katanya, gangguan telinga. Padahal udah senang-senang kita dipuji ganteng Bang Bobby katanya, moga tambah ganteng aja. Terus ganteng banget gitu. Gak taunya apa gantengnya, gangguan telinga. Aduh, jadi gak jadi, senang kita dipuji.
3: Kurang tenang jadi.
0: Request lagu apa nih Bang?
3: Lagu Semua Tahu.
0: Semua Tahu, banyak dong yang tahu kalau semua ya. Kalau separuh tahu baru dikit.
3: Semua Tahu.
0: Semua Tahu, salam-salamnya untuk siapa Bang?
3: Salam-salam untuk yang barusan naik dari siapa? Pak Amir.
0: Pak Amir.
3: Ah, Pak Amir, salam kenal Pak Amir. JPL yang sempat terputus. Selamat malam Pak Ani, Pak Pera, Pak Wardi. Juga seluruh yang lagi dengar RRI Bintu Hantam tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Yang sempat gabung malam ini.
0: Hujan nggak bang tadi bang?
3: Hujan sebentar.
0: Sebentar ya.
3: Nyiram debu saja.
0: Oh nyiram, kalau di sini udah lumayan bang, basah tanahnya.
3: Memang hinaan dari kebun itu gas di sana.
0: Daerah sini kan mungkin hujan dari sana lari ke sini. Kamu kata kita tuh lelak kayaknya ke sini.
3: Anunya
0: mata ye daripada kamu tuh kan biasanya hujan jadi arah pantai ini kan melelak kayaknya ke Tanjung Sakti.
3: Paling 15 menit di sini.
0: Di sini lumayan lah sampai basah tanahnya alhamdulillah.
3: Ini gara-gara tumbuhan itu.
0: Kopi udah mulai berbunga bang segitu bang.
3: Udah lah 2 kali ini.
0: Oh 2 kali ya bang ya. Kalau di sini baru sekali nih.
3: Baru sekali ya, tapi jadi enggak bisa ini.
0: Insya Allah, mudah-mudahan, amin.
3: Ini jadi melekat.
0: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan didukung dengan cuaca.
3: Allah rami, mudah-mudahan buah bisa terge.
0: Kalau sekarang harga berapa bang di situ?
3: 52 sampai 54.
0: Oh 52 sampai 54 ya, itu apa namanya untuk ukuran di tingkat petani itu bang ya?
3: Ukuran 52, 53, 54
0: Berarti ada harapan ke ini ya 60-70.
3: Minta-minta.
0: Kadang-kadang kita petani ini ya bang ya, dikasih hati minta jantung. Dulu harga 30 mau 50, udah 50 mau 60.
3: Kurang terus.
0: Tapi ya begitulah namanya harapan dan impian gitu kan. Mudah-mudahan tercapai.
3: Tapi jangan cewek di 50, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Apalagi kalau punya Bang Epjon tuh udah di-stake semua. Jadi lumayan ya. Semoga tambah banyak lah. Oke, makasih Bang ya.
3: Iya, untuk Bang Dodi yang lagi tugas.
0: Bobby Bang, sehat, jangan diganti-ganti hurufnya.
3: Semoga sehat walafiat. Panjang umur,
0: amin
3: murah rezeki, sekaligus seluruh all crew RRI Bintu Hantam tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih, doa yang sama buat Bang Epjon dan buat pendengar semua.
3: RRI tetap jaya, mantap di udara.
0: Iya, oke.
3: Diterima di Tanjung Sakti, bersih.
0: Amin, terima kasih infonya.
3: Itu bang ya.
0: Iya bang, terima kasih Bang Epjon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Epjon ya, Bang Epjon alias Putra Danau Salak di Tanjung Sakti. Rupanya di situ ada Danau Salaknya juga. Sukses dan sehat selalu pokoknya buat Bang Epjon, juga buat pendengar semuanya termasuk yang di Tanjung Sakti. Di belakang Bang Epjon silakan di 0739616655. Satu lagi sebelum kita dengarkan musiknya, saya udah punya Sinden Jaipong sama apa tadi? Bang Epjon tadi, semua tahu ya, nanti saya hadirkan di playlistnya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: JBL Tanjung Sakti.
0: Bang JBL Tanjung Sakti, tadi putus ya bang ya?
4: Sinyalnya.
0: Sinyalnya, oke deh. Mudah-mudahan. Boleh.
4: Aduhai dari Revina.
0: Aduhai dari?
4: Revina.
0: Revina. Aduh hai gitu ya.
4: Bang Bubi.
0: Gimana bang?
4: Di Bintu anu janda.
0: Hujan bang.
4: Lalu di Tanjung Sakti dari jam 1 sampai maghrib.
0: Tadi kata bang itu dikit, kata bang Epjon.
4: Ya. Kirim salam ya.
0: Boleh bang.
4: Kirim salam buat Leskari dan Ibu Linda. Buat Kak Kira, Pak Bob. Bang Mawardi Danang Salak, Ikra, Amir di Pemancar, Indi di Canang, dan semua pendengar ini di Tuhan tidak terkecuali. Makasih banyak ya bang.
0: Makasih banyak juga.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang JBL ya di Tanjung Sakti dengan permintaan lagunya Aduh hai Aduh seksinya. Di belakangnya nanti bisa gabung lagi di gelaran Dangdut Request untuk malam hari ini, tapi selepas kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam dan menemani Anda di Dangdut Request untuk malam hari ini. Kami mengundang Anda kembali untuk gabung di 0739 61655, request lagu dan juga berkirim salam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Mamak Lawok, Pesisir Barat.
0: Mamak Lawok, gimana kabarnya Mamak Lawok?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah, itulah yang utama tuh, sehat.
1: Iya.
0: Kalau badan udah sehat, udah yang lain ngikutin gitu, senang aja.
1: Oh.
0: Request lagu apa nih?
1: Kembalikan Dia dari Asep Irama.
0: Kembalikan Dia.
1: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Jenderal Pade sama John Herak. Kalau belum naik itu Pak Mardi sama Leskare Vera Bandar Sayur di Buku Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, spesialnya untuk Mak Wan Banyak Swade di Serat Tanjung Jati Taurat Agung. Untuk Bang
0: Wobinya,
1: selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya silakan gabung lagi di 0739 61655 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagai informasi ringan bersama kami. Silakan di 0739 61655. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, Pak.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dari Oku Selatan.
0: Dari Pak. Bang Rimbas.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Sehat, Bang. Tau
0: sehat ya. Syukurlah, alhamdulillah. Udah sehat. Rezeki ada gitu ya.
2: Di sana hujan enggak, Pak?
0: Hujan ini
2: sama berarti.
0: Tapi sekarang udah reda sih tadi hujannya.
2: Iya, sama. Ini masih gerimis di sini.
0: Oke. Okay. Request lagu apa, Bang?
2: Sendiri saja dari Kinerjana.
0: Sendiri saja. Udah kayak ini curhat ya malam ini. Kayaknya sendiri saja tuh di situ.
2: Iya, lagi sendiri.
0: Kenapa enggak ajak orang rumah ke kebun?
2: Sekolah, Bang, anaknya.
0: Oh, ya, anaknya sekolah. Kirain orang rumahnya sekolah.
2: Enggak bisa. Daripada aku yang nunggu anak itu, enaklah aku ke kebun,
0: Bang. Oh, gitu. Tapi
2: soalnya.
0: Tapi itu kebunnya agak jauh ya dari
2: perkampungan.
0: Oh, dekat. Berarti pulang aja harusnya.
2: Enggak, jarang aku pulang. Hanya ada kopi juga di situ.
0: Oh, ada yang ditungguin juga ya? Ya,
2: ada tungguan.
0: Oke, mau salam-salam untuk siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya buat siapa yang masuk ini tadi, Bang?
0: Dari ini yang barusan siapa ya? Terdulu.
2: Ya, salamnya buat Pak Mawardi, Pak Vera,
0: Mama Lawo yang barusan.
2: Artis Mekakau Yeni kan. Ya. Pokoknya semuanya aja, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Radio RRI.
0: Terima kasih Bang Rimba.
2: Ya, gitu aja ya, Bang.
0: Iya, terima kasih Bang Rimba.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Rimba, silakan di 0739 61655 sebelum kita dengarkan kembali musik yang sudah saya parkirkan di playlist. Ada Kembalikan Dia, Sendiri Saja, dan satu lagi kita terima lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Dayu Bukit Pandan.
0: Pak Dayu Bukit Pandan. Perasaan kemarin ada di Padang Guci, sekarang udah Bukit Pandan lagi nih.
3: Kemarin.
0: Lincah benar ini bapak satu ini. Melanting-lanting dia habis dari Padang Guci Bukit Pandan lagi. Request lagu apa?
3: Di Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan boleh. Kirim-kirim salam untuk siapa nih?
3: Salamu buat Mang Erda, Pak Lia, Mas Dimas, Bir, pokoknya semua pendengar RRI.
0: Oke, okay. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dayu di Bukit Pandan Muara Sawung ya. Dan saya udah playkan. Udah saya parkirkan di playlistnya. Asep Irama, Kembalikan Dia, Sendiri Saja, dan Di Simpang Jalan ya, permintaan dari Pak Dayu di Bukit Pandan. Tetap bersama kami selepas ini, nanti kita buka lagi line telepon 0739 61655 untuk menerima requestan Anda di Dangdut Request malam hari ini.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar masih menemani Anda di Dangdut Request untuk malam hari ini. Silakan gabung lagi di 0739 61655. Masih ada 1 jam ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami menunggu Anda kembali untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan mantan cowok.
0: Mantan Bulinda. Cowok Bulinda. Sekarang juga masih cowok Bulinda kok. Mm-mm. Mantan ini santingan gitu ya, kan udah jadi ayang beb.
1: Ayang beb.
0: Dengan Lek Sukari gimana kabarnya Lek?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan di situ tadi.
0: Hujan sitik-sitik. Kalau sekarang sih udah reda.
1: Ya sama.
0: Tadi hujan.
1: Request lagu bang.
0: Apa?
1: Sebuah janji.
0: Sebuah janji. Kok cuma sebuah sih?
1: Ya, dua buah.
0: Dikit aja. Amat. Requestnya cuma sebuah gitu kan ya,
1: sebuah kialum ditepati.
0: Tanggung amat. Sebuah janji
1: ya, sebuah kialum ditepati.
0: Oke. Salam-salam untuk siapa nih Lek?
1: Salam-salam buat GBE. Buat Kak Pera.
0: Oke.
1: Buat Rimba. Buat Mama Lawok tadi. Buat Yan.
0: Siap.
1: Yan Yanto. Buat Putra Danau Salah. Nah, pokok kandek kru-kru radio RRI ini tanpa terkecuali.
0: Oke, makasih lah ya.
1: Ada lagunya.
0: Ada, tapi cuma sebuah, gak ada yang lebih.
1: Ya sebuah ya lo menepati ini
0: dong. Kasihan banget lah, sebuah aja gak bisa ngedepatin, apalagi dua gitu kan.
1: Terima kasih ya atas waktunya.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Lek Sukari di Tanjung Sakti, di belakang Lek Sukari, silakan gabung lagi di 0739 61655. Request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan malam ini. Kita coba sapa lagi di ujung telepon ya. Waduh, belum ini, belum dimatiin. Silakan gabung lagi, coba di 0739 61655. Saya udah punya lagu satu, sebuah janji. Dan nanti lagu yang lain, silakan gabung lagi untuk request lagu, berkirim salam, boleh ya. Waktu kita masih panjang, ini lebih kurang 1 jam lagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

pencerah jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf Pak, parkir motornya 2000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?" "2000 Pak." Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?" "Tidak apa Pak, tak perlu bayar kalau begitu." Bukan saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya. "Maksud Bapak," kata tukang parkir, "ini, lihatlah, motor saya hanya singgah sebentar saja di sini, lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan pinar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini, dan Allah menjaga, mengawasi saya, sehingga sampai hari ini saya masih sehat. Lalu mengapa saya tidak pernah membayar kepada Allah?" Akhirnya tumpah juga air matanya meleleh ke pipi. Sang kakek benar-benar tersentuh dengan kejadian ini. "Saya menyesal sekarang. Sejak dulu saya jauh dari Allah. Kepada Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selama ini memberi penjagaan sebaik-baiknya kepada saya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di Dangdut Request untuk malam hari ini. Ada Dina Novita featuring Mukhlas Adi Putra sampai pagi, dan sudah membawa kita pada pukul 22:32 waktu Indonesia Barat. Undang Anda kembali untuk gabung di 0739 61655 untuk request lagu berkirim salam hingga pukul 23.

Pencerah Jiwa. Tentang kita. Saudara, hidup bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita dan mereka. Hidup itu juga tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang orang-orang sekitarmu, tentang negerimu dan tentang agamamu. Buat apa kita ada kalau keberadaan kita tidak

Martabat pembuka ditentukan oleh banyaknya sertifikat, bintang jasa di pundak dan dadamu. Tetapi ditentukan oleh seberapa kuat namamu ada di hati orang-orang di sekitarmu. Pujian hati dan pujian sejati bukanlah dalam bentuk gemuruh tepuk tangan tiada henti, tetapi justru ada di dalam hati, ia keluar dalam bentuk doa di saat-saat sepi. Jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jika ingin sukses, maka sukseskan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik

0: adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

Pendengar, kami tuntaskan untuk lagu-lagu dangdut di Dangdut Request untuk malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia. Malam ini akan bertanding Spanyol versus Tanjung Pendek. Dan tetap stay bersama kami di 98,8 MHz.

sepanjang hari ini, edisi 16 Juni 2020. Selamat pagi dan selamat mengikuti siaran.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

سَيَأْتِي عَمَلِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. Para pendengar Sentuhan Iman, program 1 RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada pagi yang berbahagia ini selesai melaksanakan salat subuh sebagai kewajiban kita selaku seorang muslim, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah Sentuhan Iman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengayaan keilmuan bagi kita, atau paling tidak watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah dan keluarganya. Insyaallah dengan kita memperbanyak salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, juga begitu juga dari keluarganya. Para pendengar Sentuhan Iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang indahnya saling maaf memaafkan. Saling memaafkan itu ternyata keindahan yang sangat luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Pasti kita itu sering melakukan kesalahan. Bisa jadi kita melakukan kesalahan kepada sesama tetangga kita, sesama manusia, bahkan termasuk kesalahan kepada Allah. Kita sering melakukan kesalahan kepada anak, anak kepada orang tua, ya kakak kepada adik, adik pun kepada kakak dan sebagainya. Begitu juga misalnya bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahannya. Siapapun kita pasti ada melakukan kesalahan, kekhilafan dan kealpahan, baik itu kesalahan yang kita sengaja ataupun mungkin kita tidak sengaja. Karena yang namanya manusia itu adalah khoto wan nisyan, artinya tempat salah dan dosa. Maka sudah ditakdirkan kita untuk melakukan kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi soal kualitas dan kuantitas kesalahan itu sendiri. Soal kualitas artinya menyangkut kadar ataupun berat, dan soal kuantitas itu adalah menyangkut banyak atau seringnya kita melakukan kesalahan, baik itu kepada seseorang ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan dalam firman-firman-Nya bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain, yang kita dengan bahasa Al-Qur'annya adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Namun dalam praktiknya, dalam kenyataannya, memaafkan adalah bukan perkara yang mudah. Bayangkan misalnya ada orang yang zalim kepada kita, ada orang yang jahat kepada kita, yang telah memfitnah kita, lantas kemudian kita harus memaafkan orang ini. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memberikan keteladanan, telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sedang bersantai ria selesai salat zuhur di bawah pohon kurma. Datang Daksur misalnya menghunuskan pedang. Wahai Rasulullah, kemarin ada Abu Bakar, ada Abu Thalib misalnya, terus ada Siti Khadijah yang siap membantu kamu, tapi sekarang mereka telah meninggal dunia. Kalau seandainya sekarang saya tebas batang lehermu dengan pedang yang saya miliki, siapa yang akan menolongmu? Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, Allah ma'ana, Allah yang akan menolong saya. Gemetar itu tangan Daksur, lepas pedang, diambil oleh Rasulullah. Bagaimana kalau sekarang kita gantian? Kalau seandainya saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa jawabnya? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya. Maka kata Rasulullah, silakan engkau pergi dan engkau sudah saya maafkan. Subhanallah.
orang yang sudah nyata-nyata membunuh, mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimaafkan. Kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, terjadi seperti ini, mungkin berkelahi dulu, mungkin duel dulu, ya. Tapi Rasulullah tidak. Begitu juga misalnya ketika Rasulullah sering beribadah ke masjid, dilempari ya dengan kotoran, dilempar dengan batu sampai berdarah kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi dia. Sehingga satu saat enggak ada orang yang melempar, enggak ada yang meludahi. Rasulullah penasaran, kemana nih orang yang sering melempar saya, yang sering meludahi saya? Apa yang terjadi? Ternyata orang ini sakit dan Rasulullah langsung menjenguknya. Ya, ketika Rasulullah menjenguk, kamu sakit? Iya Rasul. Masya Allah, engkau adalah orang yang tiap hari saya lempar, engkau adalah tiap hari orang yang saya ludahi, tapi sebanyak kolega saya, sebanyak teman saya, hanya engkau yang saya anggap musuh paling besar yang telah menjenguk saya ketika saya sakit. Maka saksikanlah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Itu akhlaknya Rasulullah. Bahkan ada satu lagi, akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Dia punya kebiasaan menyuapi seorang buta yang ada di pasar. Tapi ternyata ini orang senantiasa menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah ya yang namanya marah kepada orang itu. Apa yang terjadi? Ketika itu digantikan oleh Umar bin Khattab, apa kebiasaan Rasulullah wahai Fatimah? Kata Fatimah, kebiasaan Rasulullah itu adalah menyuapi seorang buta yang miskin yang ada di pasar. Tapi ternyata subhanallah, ini orang setelah disuapi, apa dia katakan? Jangan kau mengikut Rasulullah. Rasulullah itu adalah senantiasa bermain sihir. Dia adalah menebar kejelekan dan sebagainya. Intinya tidak ada baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab, singkat cerita, dia tidak tahan dengan pernyataan si buta ini. Kamu tahu siapakah orang yang senantiasa menyuapimu selama ini? Tidak tahu. Orang itu telah meninggal dunia dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari menyuapi kamu dan tiap hari kamu caci dia. Akhirnya apa? Pengemis buta ini akhirnya masuk Islam di tangannya Umar bin Khattab. Insyaallah itu karena akhlak Rasulullah. Ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim sudah selayak dan sepantasnya kemudian ketika ada teman yang melakukan kesalahan, kita saling maaf memaafkan. Karena begini, persoalan penyakit itu kadang-kadang adalah persoalan hati dan pikiran. Ya. Banyak ulama dan pakar kesehatan mengatakan bahwa sumber penyakit itu 70% adalah dari pikiran dan hati. Makanan itu 20% dan 10% itu adalah dari sikap dan tingkah laku kita, persoalan kehidupan kita. Tapi yang 70% itu adalah dari hati dan pikiran kita. Ketika pikiran kita, hati kita senantiasa ada rasa dendam, rasa dengki, rasa iri, artinya senantiasa berburuk sangka kepada orang lain dan tidak mau saling memaafkan, maka disitulah sumber penyakit kita yang sesungguhnya. Maka alternatifnya adalah kita saling maaf memaafkan. Dalam surah An-Nur ayat 22 dikatakan, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan dari kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya atau orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya, jadi tidak hanya memaafkan tapi juga berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita dianjurkan untuk berlapang dada. Berlapang dada artinya kita adalah harus bersabar. Maka ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu. Kita saling memaafkan dan saling berlapang dada. Para pendengar sentuhan iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaaf-maafan atau saling memaafkan atas kesalahan kawan-kawan kita atau orang kepada kita, anak kepada orang tua dan sebagainya, adalah antara sifat terpuji yang perlu dilakukan sepanjang masa. Proses maaf-memaafkan ini bukan persoalan Idul Fitri atau Idul Adha, tapi kita saling maaf-memaafkan itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari.
kepada anak-anak misalnya ketika kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu, maka awalilah dengan kata-kata tolong. Nak, tolong ambil itu. Nak, tolong ambil itu. Selesai itu apa? Kita katakan, nak, terima kasih. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kalimat perintah. Si A, ambil itu. Segera. Selesai itu tidak pernah kita berikan apresiasi atas yang kita kerjakan kepada anak-anak kita dengan ucapan terima kasih. Atau luar biasa, pujian-pujian lain dan sebagainya. Ya, begitu juga misalnya ketika anak melakukan kebaikan kita puji. Subhanallah, kamu sangat pintar, ini luar biasa, ini Allah pasti senang. Begitu juga misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan justru memberikan maaf kepada anak kita. Atau mungkin kita melakukan kesalahan kepada anak kita, kita juga tidak mau, enggan untuk segera meminta maaf. Kalau memang toh kita yang salah, kenapa kita tidak mau meminta maaf? Toh memberi dan meminta maaf itu adalah perbuatan yang mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian maaf itu adalah apabila kita itu mempunyai hak untuk membalas, lalu Anda gugurkan hak itu dan Anda bebaskan orang yang patut menerima balasan itu dari hukum kisos atau hukum denda. Jadi ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, yang mestinya misal hukum kisos bunuh dibalas dengan bunuh, tapi kita maafkan. Ya, membunuh orang tua kita, membunuh orang yang terdekat dengan kita, tapi kita maafkan. Kalau hukum Islam mestinya nyawa balas nyawa, tapi sekarang tidak, kita maafkan dia. Subhanallah, itu luar biasa pahalanya dari Allah. Maka orang yang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Kenapa? Karena posisi orang yang memberi maaf itu adalah orang yang terdesak, ya, orang yang terzolimi. Tapi ketika dia mampu memberikan kebaikan, memberikan maaf, memaafkan, maka subhanallah itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, manakah hamba-hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa atau menguasai musuhnya, dapat segera memaafkan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Insyaallah, kalau dia mau, dia tinggal tebas itu batang leher yang namanya apa namanya itu dakshut. Tapi apa? Tidak, dia silakan pergi dan engkau telah saya maafkan. Begitu juga di Taif Rasulullah dilempari dan sebagainya. Sampai malaikat, bukan manusia yang gedek, malaikat yang marah. Kalau engkau mau Rasulullah, kita lempar dengan Bukit Uhud. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Terus apa yang ingin kau lakukan? Saya akan doakan mereka, semoga mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah Allah. Kalau tidak, saya tunggu anaknya. Kalau tidak juga, saya tunggu cucunya. Subhanallah. Karena kesabaran Rasulullah, sehingga termasuk di Indonesia, itu Islam masuk dengan sempurna. Itu kenapa? Karena akhlak yang saling maaf dan memberi maaf yang diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika telah diminta, dan lebih baik lagi adalah memaafkan meskipun itu tidak diminta oleh orang lain. Jadi kita sudah saling memaafkan terlebih dahulu walaupun orang belum meminta maaf kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk senantiasa bekerja dengan semangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan menjadikan ibadah akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemampuan.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah beri kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Sari Berita. Tradisi suruhan di Kelurahan Kemumuk, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara dikolaborasikan dengan event Rafflesia Kemumuk Festival. Menanti juara Piala Dunia 2026, juara baru atau negara langganan juara dunia yang akan menjadi juara, picture yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Mendengar tradisi suruhan di Kelurahan Kemumuk, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun ini akan dikolaborasikan dengan event Rafflesia Kemumuk Festival. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
1: Tradisi suruhan di Kelurahan Kemumuk, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Setiap tahun, pelaksanaan seruan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan budaya dan kegiatan keagamaan, seperti istighosah dan doa bersama, tradisi ambengan atau makan bersama, pertunjukan seni kuda kepang, hingga pagelaran wayang kulit sebagai acara penutup. Pada tahun ini, suruan akan dikolaborasikan dengan kegiatan pemerintah daerah, yakni Rafflesia Kemumuk Festival yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 Juli hingga 10 Juli 2026 mendatang. Salah seorang tokoh masyarakat Kemumuk, Triyono, mengatakan kolaborasi dengan event pemerintah daerah tidak akan menghilangkan nilai-nilai budaya suruan itu sendiri. Menurutnya, seluruh rangkaian adat dan kegiatan budaya yang selama ini menjadi bagian dari suruan akan tetap dilaksanakan seperti biasanya.
2: Jadi kalau menurut saya, dan saya juga bicarakan juga dengan seluruh masyarakat, bahwa yang namanya Rafflesia Kemumuk Festival itu hanyalah tema besarnya. Cuman inti kegiatan di dalamnya itu masih mengcover dan tidak akan mengganggu rutinitas ataupun kegiatan adat istiadat yang ada di Kelurahan Kemumuk. Di samping acara adat istiadat yang digelar, support dari kabupaten itu membuat acara itu supaya lebih besar dan lebih dikenal.
1: Tradisi suruhan bukan hanya sekedar warisan leluhur, namun juga menjadi sarana penguatan nilai spiritual, sosial, dan budaya di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi ini diharapkan tradisi suruhan tidak hanya terus dilestarikan, tetapi juga semakin dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu kekayaan budaya dan daya tarik wisata di Kabupaten Bengkulu Utara. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu kemarin secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Forum Anak Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang mengusung tema Suara Anak Bumi Merah Putih, Tolak Kekerasan Seksual, dan Bijak Mengelola Keuangan di Era Digital. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Hairil Anwar, menegaskan bahwa anak-anak merupakan aset paling berharga yang harus dipersiapkan menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Melalui kegiatan ini, Pemda Provinsi Bengkulu berkomitmen membangun budaya berani bersuara terhadap kekerasan seksual sekaligus mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tapi juga kuat dalam moral dan karakter. Kemajuan teknologi digital diakui memberikan banyak manfaat dan peluang bagi perkembangan anak. Namun di sisi lain juga menyimpan risiko seperti potensi kekerasan seksual di ruang digital serta penyalahgunaan teknologi. Sosialisasi ini difokuskan sebagai sarana edukasi dan penguatan kapasitas agar anak-anak mampu mengantisipasi dampak negatif tersebut. Selain diajarkan untuk melindungi diri, para peserta juga dibekali kemampuan untuk bijak mengelola keuangan di era digital, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang tangguh, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hingga akhir Mei 2026, penyaluran bibit sawit gratis Pemda Kabupaten Kaur sebanyak 40 ribu batang selengkapnya. Dilaporkan Lili Rahman.
3: Hingga akhir Mei 2026, penyaluran bibit sawit gratis di Kabupaten Kaur telah mencapai 40 ribu batang. Hal ini diungkapkan Bupati Kaur pada saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna peringatan HUT Kabupaten Kaur ke-23 beberapa waktu lalu. Bupati Kaur menegaskan program 1000 bibit sawit gratis merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Kaur. Yang menjelaskan sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu andalan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui bantuan bibit unggul kepada masyarakat. Selain itu, penyaluran bibit sawit gratis ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usaha perkebunan secara berkelanjutan.
4: Sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai pilar utama ekonomi daerah, tindakan besar profil 2006 pemerintah Kabupaten Kaur telah merealisasikan penyaluran sebanyak 40.000 bibit sawit gratis kepada masyarakat.
3: Bupati Kaur juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan bantuan bibit tersebut dengan sebaik-baiknya, yang menekankan pentingnya perawatan tanaman agar hasil yang diperoleh nanti bisa maksimal. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan pendampingan kepada para petani. Pendampingan ini dilakukan agar proses penanaman hingga panen dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang memuaskan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus memperkuat disiplin dan profesionalisme aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Hal itu disampaikan saat sosialisasi program kesejahteraan ASN serta disiplin dan kode etik ASN. Dedi mengatakan salah satu harapan terbesar ASN adalah pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang tepat waktu. Menurutnya, meski pemerintah daerah menghadapi penyesuaian anggaran, Pemda Kota Bengkulu tetap berupaya menjaga pembayaran TPP tepat waktu dan mempertahankan nilai TPP yang tertinggi di Provinsi Bengkulu.
5: Secara umum, kesejahteraan ASN Kota Bengkulu ini lebih baik dibanding beberapa ASN di daerah lain. Apa buktinya? Dari segi TPP, Kota Bengkulu tertinggi TPP dan dibayar rutin, tepat waktu. Ini kan bentuk bagaimana wali kota memperhatikan kesejahteraan dari ASN. Yang kedua, kami juga untuk P3K kita berikan jaminan soal hari tua. Karena ada taspen, jadi nanti haknya sama dengan ASN, dengan PNS. Jadi ada juga nanti jaminan hari tuanya.
0: Selain kesejahteraan, Dedi juga mengingatkan ASN untuk memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing serta bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai kinerja ASN telah berkontribusi terhadap kemajuan daerah yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu sebesar 5,56% atau berada di atas rata-rata nasional. Ia berharap seluruh ASN tetap solid dan terus bekerja maksimal demi kemajuan Kota Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan penyaluran gaji ke-13 bagi P3K paruh waktu dapat direalisasikan pada pekan depan setelah proses administrasi rampung. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekar Arum.
6: Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menuntaskan proses penyaluran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Penyaluran ini mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Hingga saat ini sebanyak 10.689 pegawai telah menerima gaji ke-13 yang menjadi hak mereka. Total anggaran yang telah disalurkan untuk pembayaran tersebut mencapai Rp53,27 miliar. Setelah menyelesaikan pembayaran bagi PNS dan P3K penuh waktu, pemerintah Provinsi Bengkulu kini memfokuskan persiapan penyaluran gaji ke-13 bagi P3K paruh waktu. Saat ini proses yang dilakukan masih berupa penyelesaian administrasi dan pemenuhan berbagai persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Rawan, mengatakan pemerintah menargetkan pembayaran gaji ke-13 P3K paruh waktu dapat direalisasikan pada pekan ini. Pembayaran ini akan dilakukan setelah proses administrasi selesai. Mekanisme pembayaran akan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan masa kerja masing-masing pegawai. Ketentuan ini mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan gaji ke-13 bagi P3K paruh waktu.
7: Saya untuk gaji 13 ASN di Pemkab Bengkulu, terutama untuk PNS dan P3K yang penuh waktu, itu alhamdulillah sudah kita salurkan. Hari ini kami persiapan untuk penyaluran, penyiapan administrasi, persyaratan untuk penyaluran gaji 13 untuk P3K per waktu. Jadi insya Allah mulai minggu depan, Senin mungkin sudah bisa disalurkan.
8: Itu yang P3K itu nggak boleh?
7: Tidak, proporsional.
8: Oh.
7: Jadi untuk P3K, khususnya per waktu, proporsional berdasarkan masa kerja. Jadi kalau memang masa kerjanya di bulan Desember, dihitung sampai dengan bulan Mei itu berapa bulan, itu pengaliannya seperti itu nanti. Itu sudah diatur dalam SE Mendagri.
6: Ya. Diketahui jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 4.367 orang. Besaran gaji 13 yang diterima masing-masing pegawai akan berbeda sesuai dengan tanggal waktu mulai tugas atau TMT yang dimiliki. Meskipun dilantik secara bersamaan, setiap P3K paruh waktu punya masa kerja yang berbeda sehingga hak yang diterima disesuaikan secara proporsional. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap seluruh proses administrasi dapat segera rampung agar penyaluran gaji 13 dapat dilaksanakan tepat waktu dan membantu memenuhi kebutuhan pegawai menjelang tahun ajaran baru serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.go.id. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengapresiasi puncak kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan Sentra Dharma Guna Bengkulu, Unit Pelaksana Teknis UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dikatakannya kegiatan tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Dalam rangkaian aksi kemanusiaan tersebut, Sentra Dharma Guna menyalurkan total bantuan sebesar 3,5 miliar lebih yang dikelola langsung oleh pihak sentra. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan asistensi rehabilitasi sosial, atensi atau triwulan 1 dan 2 senilai 3,3 miliar, program khitanan massal sebesar 127 juta, operasi katarak gratis senilai 119,7 juta, serta program bebas pasung sebesar Rp1.120.000 dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Hari Setiadi kepada Sekda Bengkulu. Pemerintah daerah secara khusus menyoroti program pembebasan pasung bagi penyandang disabilitas mental dan pembebasan tunggakan biaya sekolah karena dinilai sangat menyentuh aspek kemanusiaan dan martabat masyarakat. Salah satu program unggulan yaitu khitanan massal berhasil menjaring 100 anak penerima manfaat yang berasal dari Kota Bengkulu 89 anak, Bengkulu Tengah 5 anak, Seluma 3 anak, Bengkulu Utara 2 anak, dan Kepahyang 1 anak. Ketua Kuarcap Kaur meminta pengurus Pramuka Kaur mempersiapkan secara matang anggota Pramuka yang akan mengikuti Jambore Nasional Agustus mendatang. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
9: Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang. Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarcap Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik Provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik kedisiplinan dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Saase Sihijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak, ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
10: Kesiapannya kita harus matang betul. Karena kenapa? Kita harus tampil. Kita harus tampil membawa nama daerah, membawa nama besar Provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu yang beda dengan peserta-peserta atau kepentingan-kepentingan dari daerah lain.
9: Ketua Kuarcap optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen Kaur mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda KAUR di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detail persiapan yang masih kurang. Demikian Rohi Minata, RRB Intuha melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten KAUR menerima kunjungan supervisi dari Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu. Kedatangan tim supervisi ini disambut langsung oleh jajaran Komisioner Bawaslu KAUR termasuk anggota Komisioner Bawaslu KAUR Hendra Gunawan. Kunjungan kerja ini berfokus pada evaluasi mendalam terkait kesiapan dan tantangan pengawasan di tingkat daerah. Dalam pertemuan tersebut, Hendra Gunawan menyatakan bahwa kehadiran jajaran Bawaslu Provinsi Bengkulu ini mengusung misi krusial yaitu penguatan kapasitas kelembagaan serta supervisi kesiapan pengawasan. Langkah ini dinilai sangat penting guna memastikan seluruh personil di tingkat kabupaten memiliki kesiapan mental dan teknis yang matang dalam menghadapi tahapan-tahapan krusial ke depan. Hendra juga mengungkapkan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk menyamakan persepsi mengenai arah pengawasan di masa transisi. Dengan sinergi yang kuat antara tingkat provinsi dan kabupaten, Bawaslu KAUR optimis dapat mengawal seluruh proses pengawasan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Resus negatif masih langka, PMI Bengkulu imbau masyarakat pahami pentingnya kecocokan darah. Selengkapnya dilaporkan Bisarasnya Nipar.
11: Masyarakat pada umumnya lebih mengenal golongan darah A, B, O, dan AB, namun masih banyak yang belum memahami tentang resus negatif yang tergolong masih sangat langka dimiliki manusia. Kepala Bagian Pelayanan Unit Donor Darah UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Marfirah Awal Fitri menjelaskan bahwa golongan darah resus negatif merupakan kondisi ketika sel darah merah tidak memiliki protein khusus yang disebut antigen RH atau antigen D pada permukaannya, dan kondisi tersebut merupakan faktor genetik yang diwariskan dalam keluarga. Menurut Marfirah, keberadaan resus negatif sangat penting untuk diperhatikan dalam proses transfusi darah karena harus diperhatikan kecocokannya terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa darah resus negatif tidak boleh sembarangan diberikan kepada penerima yang tidak sesuai. Begitu juga sebaliknya, karena dapat memicu reaksi imun yang berbahaya akibat tubuh mengenali darah yang ditransfusi sebagai benda asing.
12: Jadi makanya kalau misalnya orang resus negatif, dia biasa mendonor dan dia tidak tahu hasilnya, itu biasanya ya nggak apa-apa hasilnya, gitu, yang dapat darahnya. Tapi kalau misalnya orang dengan resus negatif, itu kita paksakan gitu, nggak apa-apa, kita coba aja dulu gitu. Itu bisa jadi tergumpalan darah. Kalau nggak jadi tergumpalan darah, itu tersumbat darahnya, bisa menyebabkan kematian.
11: Marfirah menambahkan bahwa ketidaksesuaian resus dan transfusi darah dipaksakan, maka dapat terjadi penggumpalan darah yang berisiko menyebabkan komplikasi serius hingga kematian. Ia menyebutkan bahwa golongan darah resus negatif di Indonesia masih sangat langka, dengan perkiraan hanya sekitar 1-5% penduduk yang memilikinya. Sementara secara global jumlah pemilik resus negatif diperkirakan hanya sekitar 15% dari total populasi dunia. Isara Senipar melaporkan.
0: Tim Pembina Samsat Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sekaligus membahas strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Dalam rapat tersebut, tim pembina Samsat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini masih berlangsung dan dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026. Kegiatan difokuskan pada peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu. Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Bengkulu, Fitri Agustina, menyampaikan bahwa sinergi antara Jasara Harja, Bapenda, dan Ditlantas Polda Bengkulu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program-program pelayanan Samsat. Apalagi peningkatan kesadaran masyarakat tidak hanya dapat dicapai melalui pelayanan yang mudah dan cepat, tetapi juga melalui edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Timnas Kanada tahan imbang Bosnia-Herzegovina di laga grup B Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Reja Aribowo. Dengar, kita akan simak menanti juara Piala Dunia 2026, juara baru atau negara langganan juara dunia yang akan menjadi juara. Berikut selengkapnya dalam feature bersama Anggrit Nardianto.
13: It was the beautiful dream coming true. And these scenes will live forever as Lionel Messi and Argentina have won the World Cup.
14: Tahunan penantian akhirnya terbayar. Piala Dunia, pesta sepak bola terbesar di muka bumi, kembali hadir. Sebuah ajang yang selalu dinanti jutaan penggemar, tempat mimpi, harapan dan kebanggaan sebuah bangsa dipertaruhkan selama 90 menit di atas lapangan hijau. Bagi setiap negara, tampil di Piala Dunia bukan sekedar mengikuti turnamen. Ini adalah cita-cita tertinggi dari negara yang sudah berkali-kali menjadi juara dunia hingga tim debutan. Semuanya memiliki impian yang sama, mengibarkan bendera negaranya di panggung sepak bola paling bergengsi. Namun, jalan menuju putaran final tidak pernah mudah. Setiap negara harus melewati kualifikasi yang panjang dan penuh tekanan. Ada yang lolos dengan meyakinkan, ada pula yang harus berjuang hingga laga terakhir. Dari ratusan negara anggota FIFA, hanya tim-tim terbaik yang mampu mengamankan tiket menuju Piala Dunia. Dan meski jumlah peserta Piala Dunia 2026 bertambah menjadi 48 negara, namun kenyataannya, tidak semua negara bisa merasakan atmosfer putaran final. Banyak tim kuat yang harus menerima kenyataan pahit gagal lolos. Itulah yang membuat kehadiran di Piala Dunia menjadi sesuatu yang begitu istimewa dan berharga. Sorotan juga tertuju kepada Argentina. Sang juara bertahan datang dengan status sebagai tim nomor satu di dunia dan masih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman. Namun sejarah menunjukkan, mempertahankan gelar juara dunia bukanlah perkara yang mudah. Tidak ada tim yang mampu melakukannya sejak Brazil pada tahun 1962. Karena itu, perjalanan Lionel Messi dan kawan-kawan dipastikan tidak akan mudah. Selain tim-tim unggulan, Piala Dunia selalu menghadirkan kejutan dari para kuda hitam. Negara-negara seperti Maroko, Kolombia, hingga Kroasia berpotensi menjadi pengganggu dominasi tim-tim besar. Dalam sepak bola modern, kualitas antar negara semakin merata dan kejutan dapat terjadi kapan saja. Karena itu, setiap pertandingan di babak penyisihan grup memiliki arti yang sangat penting. 3 poin pada laga pertama bisa menjadi penentu jalan menuju fase gugur. Sebaliknya, satu kesalahan kecil dapat membuat sebuah tim besar harus angkat koper lebih cepat dari yang diperkirakan.
15: Kalau saya lihat, dari pembagian grup itu, memang ada tim unggulan. Cuman, dari mulai awal dari babak penyisihan di grup itu setiap pertandingan akan berlangsung sengit. Karena setiap satu pertandingan itu sangat menentukan mereka untuk lolos dari babak grup untuk menuju babak 32 besar sistem KU itu sistem gugur. Jadi di setiap pertandingan itu akan benar-benar sengit karena kalau menang mereka peluang untuk lolos dari babak grup itu akan lebih besar. Yang pasti di setiap grup dari 12 grup itu juara runner up setiap grup itu akan lolos ditambah 8 tim terbaik dari ranking mereka.
14: Piala Dunia juga mengajarkan bahwa tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Tim-tim dari Afrika dan Asia kini semakin berkembang. Maroko pernah menciptakan sejarah di Piala Dunia. Sementara Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi hingga debutan seperti Yordania membawa semangat baru yang dapat menghadirkan kejutan bagi tim-tim favorit. Meski demikian, sejumlah pengamat menempatkan Spanyol sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia. Generasi muda yang bertalenta, permainan yang atraktif serta konsistensi dalam beberapa tahun terakhir membuat La Roja menjadi tim yang paling banyak dijagokan.
16: Kalau untuk berdasarkan ranking FIFA, kalau untuk yang juara itu masih ada Spanyol, kemudian Amerika Selatan, Argentina
17: ya. Ya.
16: Tapi ketika turnamen itu sudah dimulai, Prancis, kemudian ada Brazil. Kalau yang benua Afrika mungkin
17: Maroko, Pantai Gading.
16: Ya, itu yang akan menjadi kekuatan kuda hitam di Piala Dunia, termasuk Asia yang langganan ini Jepang yang punya peluang untuk ke situ.
18: Namun di Piala Dunia prediksi hanyalah angka di atas kertas. Sebab pada akhirnya hanya tim yang mampu bertahan di tengah tekanan yang akan mengangkat trofi emas yang menjadi impian seluruh dunia. Karena di Piala Dunia tidak ada yang mustahil, dan disinilah mimpi sebuah bangsa dimulai dan sejarah baru dituliskan. Forever, as Lionel Messi and Argentina have won the...

Jasa Raharja Kantor Wilayah Bengkulu terus mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor melalui sosialisasi program pemutihan pajak dan layanan digital SAMSAT. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini digulirkan pemerintah daerah. Di mana program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan lebih ringan. Penanggung jawab Jasa Raharja Bengkulu Selatan, Diki Lineser, berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Karena selain program pemutihan, Jasa Raharja juga memperkenalkan aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional sebagai sosialisasi atau solusi layanan pembayaran pajak kendaraan digital. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis, cepat, dan aman tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Koramil 40803 Kaur Tengah Kodim setiap malam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menonton perhelatan Piala Dunia. Nobar ini dilakukan untuk merasakan euforia akbar sepak bola dunia yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Nasional. Kehadiran para anggota Koramil dan masyarakat sekitar menciptakan atmosfer kehangatan dan kebersamaan yang kental. Momen ini menjadi sarana hiburan sekaligus perekat silaturahmi di tengah kesibukan tugas sehari-hari. Dan Ramil 40803 KT Letu Infantri Haryanto Aswadi mengungkapkan antusiasme mereka menyambut gelaran akbar ini sudah beberapa hari digelar pertandingan Piala Dunia 2026. Koramil 40803 Kaur Tengah dengan bangga menyelenggarakan acara nonton bareng ini. Menurutnya kegiatan ini bukan sekedar menonton pertandingan, melainkan sebuah perayaan semangat olahraga dan persatuan yang diperlihatkan oleh seluruh elemen yang hadir. Momen seperti inilah yang seringkali meninggalkan kesan mendalam, mengingatkan kita akan kekuatan kebersamaan dalam menikmati sebuah peristiwa besar. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miyatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati waktu libur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih perkiraan cuaca untuk hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026 dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Ya, untuk informasi perakiran cuaca hari ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Diah. Mbak Diah, selamat pagi. Silakan laporannya.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, kemudian menjelang siang, sore hari, hingga malam hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seloma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Pulau Enggano. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 30 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Diah. Selamat bertugas kembali. Mendengar demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan info.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini terus menyimak kami di Bengkulu Pagi ini. Hari ini tanggal 16 Juni 2026 juga bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Islam. Dan tentunya pendengar, seluruh angkasawati Radio Republik Indonesia Bengkulu juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.